Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: gimana caranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi Bapak sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, Jemaah Haji dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 13 di Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa nah kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini

0: dorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
2: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
3: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
4: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat jemputan kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral. Tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan Bella dari BMKG. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai pada sore atau malam dan dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot, pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 42 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 1 titik, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Bella sudah menyampaikan laporan langsung untuk hari ini pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Pagi hari ini di hari Selasa ya, cuaca cukup cerah sekali, matahari sudah sangat terang ya, luar biasa pagi hari ini. Nah pendengar, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purna Asmar ya mengajak masyarakat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan dan bijak bermedia sosial saat membuka pawai tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung meriah itu diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, santri pondok pesantren, majelis taklim, hingga organisasi kemasyarakatan. Beliau juga mengajak umat Islam untuk mempersiapkan bekal akhirat melalui peningkatan amal soleh, serta menanamkan nilai-nilai hijrah kepada generasi muda. Nah, menurutnya sekitar 2.000 peserta turut memeriahkan pawai tersebut ya, yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, MTs, dan MA, pondok pesantren, majelis taklim, dan berbagai organisasi masyarakat. Dalam kesempatan itu, beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama menjalankan amanah sebagai kepala daerah masih terdapat kekurangan. Beliau juga berharap ya seluruh elemen masyarakat dapat terus mengedepankan dialog, musyawarah, serta sikap saling menghormati dan dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat tentunya. Nah, informasi terkait sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, momentum memperbaiki diri. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kita masih di Riau Pagi, tentunya masih dengan lagu-lagu yang spesial untuk pendengar. Pagi hari ini mungkin yang mau beraktivitas ya, selamat beraktivitas aja, atau mungkin mau olahraga pagi dulu, dengan cuaca cukup cerah di Kota Pekanbaru ya, luar biasa sekali. Tetap semangat, dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Afgan dengan Kacamata ya. Lagu ini spesial untuk pendengar di mana saja ada berada pagi hari ini. Kita masih di Riau pagi dan kali ini kita ke lagu spesial ya. Tiga diva semua jadi satu, spesial untuk pendengar di mana saja ada berada. Untuk yang hari ini belum tahu mau kemana aktivitasnya, mungkin bisa di planning dari pagi ini ya, baru bisa ditentukan mau kemana, ya kan? Baik, selamat menikmati pagi Anda tentunya untuk Kota Pekanbaru yang luar biasa, sangat cerah sekali. Semoga hati kita juga cerah ya pagi hari ini. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Ran ya. Hey, tunggu dulu featuring Salma Salsabil. Nah, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 6 menit saat ini pendengar. Kita masih di Riau pagi. Di tengah kesibukan dan juga tuntutan hidup modern, semakin banyak orang mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik saja, nah masyarakat kini juga memperhatikan kesehatan mental, kualitas tidur, pola makan, hingga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah wellness lifestyle. Nah, gaya hidup bukan sekedar tren sesaat saja pendengar. Karena bagi banyak orang nih, wellness telah menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Nah, kesadaran bahwa kesehatan adalah investasi kita yang berharga membuat konsep ini semakin diminati oleh berbagai kalangan. Wellness lifestyle sendiri adalah pola hidup yang bertujuan mencapai kondisi sehat secara menyeluruh, baik dari segi fisik kita, mental kita, emosional, maupun sosial. Nah, konsep ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan agar seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal. Berbeda dengan anggapan bahwa hidup sehat hanya berkaitan dengan olahraga dan diet saja, wellness lifestyle ini mencakup berbagai kebiasaan positif seperti mengelola stres, menjaga hubungan sosial yang baik, beristirahat juga yang cukup, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang memberikan kebahagiaan. Nah, sebenarnya ada sih beberapa alasan kenapa gaya hidup wellness semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah pendengar, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang tadinya gak peduli dengan kesehatan, sekarang jadi lebih memikirkan kesehatan tentunya. Banyak orang mulai memahami bahwa mencegah penyakit itu jauh lebih baik daripada mengobatinya. Nah, kesadaran inilah yang mendorong individu untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kemudian yang kedua adalah tingginya tingkat stres di era modern. Nah, tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, serta paparan informasi yang terus-menerus itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi karena itu, aktivitas seperti meditasi, bisa juga yoga, itu semakin banyak diminati sebagai cara untuk menjaga keseimbangan emosional. Karena dengan yoga atau meditasi, kita bisa mengurangi tingkat stres kita. Yang ketiga adalah mudahnya akses informasi. Nah, perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai kesehatan dan gaya hidup sehat melalui internet, media sosial, maupun aplikasi kesehatan. Nah, yang terakhir pendengar adalah perubahan prioritas hidup. Maksudnya adalah generasi masa kini cenderung lebih memprioritaskan kualitas hidup dibandingkan sekedar mencapai materi. Jadi mereka mulai menyadari bahwa kesehatan fisik dan mental itu merupakan fondasi utama untuk meraih produktivitas dan kebahagiaan. Oke, semoga tips ini membantu ya pendengar, dan mulai sekarang kita lebih menyadari pentingnya untuk menjaga kesehatan.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, pendengar setia RR Pro 1, dimana saja Anda berada di Riau pagi ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, memastikan pekerjaan revitalisasi jembatan penyeberangan orang atau JPU di Jalan Jenderal Sudirman tetap di depan Sukaramai Trade Center atau STC segera rampung. Nah,

Pendengar, saat ini pengerjaan memasuki tahap akhir berupa pemasangan lampu dan penyempurnaan ornamen ya. Nah, menurutnya revitalisasi JPO tersebut tidak hanya memperbaiki fungsi sarana penyeberangan saja, tetapi juga mempercantik tampilannya. Disup menambahkan lampu hias dan lampu sorot di sejumlah bagian bangunan untuk menciptakan tampilan yang menarik pada malam hari. Beliau juga menyebutkan selama proses revitalisasi berlangsung, JPO tetap dapat digunakan oleh masyarakat, dan ia optimis seluruh pekerjaan akan selesai 100% dalam waktu dekat. Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru juga mengatakan revitalisasi JPO peninggalan Kaltek tersebut tidak hanya mengutamakan fungsi mobilitas pejalan kaki saja, tetapi juga diarahkan menjadi salah satu ikon baru Kota Pekanbaru. Menurutnya JPO akan dihiasi ornamen bernuansa Melayu dan dilengkapi sistem pencahayaan modern tanpa menghilangkan nilai sejarah bangunan yang sudah lama menjadi bagian dari wajah Kota Pekanbaru. Beliau juga menambahkan dari atas JPO masyarakat nantinya bisa menikmati pemandangan kota termasuk panorama jembatan Siak 4. Nah, kehadiran pencahayaan modern dan desain baru itu diharapkan menjadikan lokasi tersebut sebagai spot foto yang menarik bagi masyarakat dan kalangan anak muda. Nah, pendengar, revitalisasi dilakukan karena kondisi JPO yang sudah menua ya. Sejumlah bagian termasuk lantai jembatan yang mengalami keropos akibat faktor usia yang sudah cukup lama. Nah, sekarang sudah diganti untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tentunya. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
5: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6: Saya Sulis Mayati, SSC MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
4: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
5: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
6: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
2: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
1: Ayah harus gimana lagi, Bun?
2: Kita bikin makanan yang enak. Terus, pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
1: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Nah, siapa nih berkendara dalam kondisi tubuh lelah itu seringkali memicu kantuk yang tidak tertahankan. Biasanya kadang kita lagi nyetir ya, atau bawa kendaraan lah gitu ya, tiba-tiba sering muncul kantuk. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, dengan situasi ini, ancaman micro sleep atau tidur sekejap selama beberapa detik itu biasanya selalu mengintai kita kapan saja. Dia bisa muncul kapan saja. Nah, masalahnya banyak pengemudi yang tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki fase berbahaya ini, sampai kendaraan mereka oleng atau keluar dari jalur. Nah, mengetahui tanda-tanda awal tubuh saat mulai kehilangan kesadaran itu menjadi kunci utama menghindari kita dari kecelakaan fatal di jalan raya. Nah, secara umum gejala awal mikroslip ditandai dengan perubahan refleks tubuh yang melambat secara drastis. Selain gejala fisik pada mata ya, penurunan fungsi kognitif juga menjadi alam bawah sadar yang wajib kita waspadai. Nah, dokumen medis dari Sleep Foundation Internasional menyebutkan bahwa seseorang yang berada di ambang mikroslip akan kesulitan menjaga fokus. Biasanya melewati rambu-rambu lalu lintas, sering terlewatkan karena ngantuk, kemudian hingga lupa jalan yang harusnya kita lalui ya. Nah, fenomenanya lupa ingatan jangka pendek. Jadi saat menyetir adalah indikator kuat bahwa otak sedang memaksa tubuh untuk segera beristirahat. Jadi jangan dipaksakan ya, kalau sudah terasa muncul rasa kantuk saat kita berkendara, lebih baik diberhentikan sejenak dulu sekitar 10-15 menit sampai mata kita kembali seger lagi. Nah, kalau udah begitu baru kita jalan lagi. Karena keselamatan berkendara ini tidak boleh dipertaruhkan ya, hanya demi mengejar waktu lebih cepat, gak boleh. Karena mengenali dan menghormati tanda-tanda mikroslip pada tubuh kita adalah wujud kedewasaan dan tanggung jawab mutlak setiap pengemudi di jalan raya. Nah, jika tubuh sudah mengirimkan sinyal lelah, berhenti sejenak. Karena keluarga Anda menanti di rumah dengan selamat, bukan sekedar cepat sampai di rumah ya. Jadi semoga membantu informasi tadi pendengar, tanda-tanda mikroslip saat berkendara yang wajib kita waspadai. Karena rasa kantuk itu bisa muncul kapan saja. Bisa saat kita bekerja, bisa saat kita lagi di jalan ya, saat berkendara. Jadi jika memang rasa kantuk itu muncul tiba-tiba, lebih baik diistirahatkan sebentar 10-15 menit baru kita lanjutkan berkendara lagi. Semoga membantu ya pendengar. Dan kita masih di Riau Pagi, masih ada saya Riri. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Pagi.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube ya, dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Jadi informasi ini pendengar adalah hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Lagu keren untuk pendengar tentunya yang saat ini mungkin untuk Anda yang beraktivitas ya. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan ya karena cuaca juga enggak nentu nih. Tadi udah panas banget, sekarang udah agak sedikit mendung. Semoga sehat terus ya. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya dan informasi-informasi menarik untuk pendengar masih banyak sekali tentunya. Hingga jelang pukul 11 nanti bersama saya Riri Handayani. Kita ke lagu spesial ya. Lagu ini cukup lama ya, 2008, Vicky Sianipar dengan Sesal Semu. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, untuk yang lagi di jalan juga atau mungkin lagi bersantai di rumah ya, menikmati hari liburnya bersama keluarga tercinta. Jangan lewatkan hari-hari libur seperti ini, bisa berkumpul bersama keluarga itu jarang banget terjadi ya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru.

Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Wali Kota Pekanbaru turun langsung meninjau kondisi jembatan amblas di Jalan Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai ya. Jembatan tersebut amblas diakibatkan mengakibatkan akses utama warga terputus ya. Beliau juga menegaskan perlunya percepatan penanganan agar mobilitas masyarakat tidak terhenti terlalu lama. Nah, Wako juga menjelaskan pembangunan kembali jembatan permanen akan membutuhkan waktu cukup lama. Jadi karena itu pemerintah memutuskan untuk segera membangun jembatan darurat sebagai solusi sementara. Nah, beliau juga menambahkan pendengar status darurat pada jembatan tersebut akan segera dilaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar penanganan permanen dapat dipercepat. Nah, mengingat lokasi tersebut merupakan akses vital warga dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Nah, sebelumnya permukaan bibir jembatan dilaporkan amblas hingga kedalaman lebih dari 1 meter akibat pergerakan tanah. Nah, kondisi tersebut membuat kendaraan tidak lagi dapat melintas. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR telah lebih dahulu ya menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan penanganan awal dan asesmen teknis terhadap kerusakan jembatan tersebut. Nah, dalam peninjauan itu, Wali Kota Pekanbaru didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera, Riau, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, dan juga Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, serta sejumlah pejabat terkait. Nah, informasi terkait tinjau jembatan amblas ya di Jalan Nelayan Rumbai, Wali Kota minta percepatan perbaikan agar tidak mengganggu jalannya masyarakat tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
2: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
1: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
2: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
3: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

satu lagu dari The Journey, Dirimu Berharga, ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 9:43 saat ini pendengar, dan kita masih di Riau pagi. Fenomena cuaca panas ekstrim kian sering melanda berbagai wilayah belakangan ini. Nah, membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Salah satu ancaman paling fatal di tengah lonjakan suhu ini adalah head stroke atau serangan panas. Nah, kondisi ini bukan sekedar rasa gerah biasa saja, melainkan kedaruratan medis ketika tubuh tidak lagi mampu mengontrol suhu internalnya akibat paparan panas yang menyengat. Nah, secara biologis, tubuh manusia memiliki mekanisme alami untuk mendinginkan diri, salah satunya melalui produksi keringat. Namun, pendengar, saat cuaca mencapai titik ekstrim, sistem kendali suhu tersebut bisa mengalami kegagalan fungsi. Menurut panduan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia, paparan panas ekstrim yang berkepanjangan itu bisa membuat tubuh gagal mengeliminasi akumulasi panas, ya, sehingga suhu inti tubuh melonjak drastis dalam waktu yang cukup singkat. Nah, pendengar, suhu tubuh yang melonjak hingga mencapai atau melebihi 40 derajat Celcius itu merupakan kondisi kritis yang sangat berbahaya. Ketika melewati ambang batas tersebut, panas yang berlebihan akan mulai merusak struktur protein dan sel-sel dalam tubuh kita. Dampak dari head stroke ini menyerang organ-organ vital tanpa ampun, ya, seperti otak, jantung, ginjal, bahkan otot. Itu bisa mengalami kerusakan permanen jika suhu inti tubuh tetap tinggi dalam waktu yang lama. Jadi tubuh yang mengalami serangan panas ekstrim akan menunjukkan gejala penurunan kesadaran, kebingungan mental, hingga kejang-kejang. Bisa juga menandakan bahwa sistem saraf sudah terganggu secara serius oleh radiasi panas matahari. Jadi faktor utama yang mempercepat terjadinya head stroke ini di kala cuaca panas adalah dehidrasi berat yang luput dari perhatian. Nah, saat cairan tubuh berkuras atau terkuras habis melalui keringat tanpa adanya penggantian yang cukup, maka volume darah di dalam tubuh akan menurun secara drastis. Jadi akibatnya, pendengar, darah menjadi lebih kental dan jantung harus bekerja ekstra untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh yang sedang kepanasan. Jadi guna mengantisipasi ancaman nyata ini, Kemenkes RI juga secara resmi menganjurkan masyarakat untuk rutin mengkonsumsi air mineral minimal 2 liter per hari tanpa harus menunggu rasa haus datang, ya. Selain menjaga hidrasi, masyarakat juga diimbau untuk mengenali tanda awal seperti pusing, mual, menggunakan pakaian berbahan longgar juga, serta membatasi aktivitas fisik di luar ruangan pada jam-jam dengan radiasi tertinggi demi keselamatan diri. Tetap jaga kesehatan, ya, karena penyebab cuaca panas di Pekanbaru luar biasa sekali ini kayaknya, ya. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih pastinya, ya, dan pastinya istirahat yang cukup. Kita masih di Riau pagi, masih di lagu-lagu spesial untuk pendengar, dan masih banyak sekali informasi untuk Anda pagi hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lala Huta dengan tak pernah salah ya. Nah, pendengar, kita masih di Riau pagi, masih dengan informasi-informasi menarik tentunya untuk pendengar dan juga lagu-lagu spesial. Jelang nanti kita ikuti dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk memperbarui informasi-informasi olahraga tentunya untuk pendengar nanti ya di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saya sapa dulu untuk pendengar di mana saja Anda berada, untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi di jalan atau mungkin sudah ada planning untuk keluar kota atau bagaimana, hati-hati di jalan ya, tetap fokus bawa kendaraannya. Untuk yang saat ini mungkin bersantai di rumah, menikmati hari liburnya, coba maksimalkan waktu libur itu dengan hal-hal yang positif ya pendengar. Nggak harus rebahan terus ya kan. Bisa mungkin untuk yang perempuan bisa masak-masak, atau mungkin untuk perempuan juga bisa perawatan diri atau olahraga ringan, yoga segala macam. Nah itu bisa dilakukan ya. Yang simpel-simpel aja tapi bisa bikin kita senang, happy, dan pastinya besok kita beraktivitas, mood kita sudah kembali baik tentunya. Untuk yang cowok-cowok juga mungkin bisa mancing ya kan, mancing mania gak tuh. Atau mungkin beberes rumah juga satu hal yang bisa kita lakukan, yang bisa bikin mood kita kembali baik dan besok kita melakukan aktivitas sudah dengan semangat yang luar biasa ya. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 nanti. Dan pastinya tetap stay tune ya untuk pendengar di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke Pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya ah. Nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
1: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
0: Belum, Bu. Saya jarang ke Pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke Pesyandu.
1: Nggak apa-apa, Bu. Tidak ada kata terlambat. Tapi...

0: depannya, Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di posyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli, karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

99,1 per 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Keisha Lefronka dengan Mengejar Matahari ya. Nah pendengar, siapa yang gak tahu dengan buah jeruk? Nah buah jeruk ini sudah lama dikenal sebagai prima donanya, sumber vitamin masyarakat Indonesia. Nah dibalik kesegarannya, satu buah jeruk ukuran sedang itu mengandung beragam nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi metabolisme secara optimal. Dikutip ya dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI, jeruk lokal maupun impor merupakan sumber serat, asam folat, dan kalium yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan saraf. Nah, ada beberapa rincian nutrisi utama dalam buah jeruk beserta dampaknya bagi tubuh kita ya. Benteng pertahanan tubuh atau vitamin C. Jeruk sangat kaya akan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan kuat. Nah, berdasarkan laporan medisnya, asupan vitamin C yang cukup membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta mempercepat proses penyembuhan luka dan meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Yang berikutnya adalah kesehatan jantung dan tekanan darah. Selain vitamin, jeruk juga mengandung kalium yang krusial bagi fungsi jantung. Merujuk pada publikasi Heart Publishing ya, kalium membantu mengendurkan dinding pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko stroke serta penyakit kardiovaskular. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan pencernaan. Serat yang terkandung dalam bulir jeruk berfungsi sebagai prebiotik bagi bakteri baik di usus. Selanjutnya adalah kesehatan kulit yang alami. Nah, maksudnya produksi kolagen dalam tubuh sangat bergantung pada keberadaan vitamin C. Nutrisi ini membantu menjaga elastisitas kulit dan mencegah penuaan dini akibat paparan polusi dan sinar matahari. Sehingga kulit tampak lebih sehat dan segar ya dari dalam. Meskipun kaya manfaat nih, para ahli juga menyarankan untuk mengkonsumsi jeruk dalam bentuk buah utuh dibandingkan di jus kemasan ya. Namun bagi penderita gangguan lambung atau seperti GERD, konsumsi jeruk perlu dibatasi karena sifat asamnya yang dapat memicu iritasi. Nah, sebagai langkah bijaknya, pilihlah jeruk yang sudah benar-benar matang ya, dan konsumsilah setelah makan guna meminimalisir risiko naiknya asam lambung. Sebenarnya boleh ya untuk orang asam lambung makan jeruk, tapi kalau bisa setelah makan dan jangan dalam kondisi perut yang kosong. Nah, dengan menjadikan satu buah jeruk sebagai bagian dari menu harian Anda adalah investasi kesehatan yang murah dan mudah untuk didapat. Dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan segar, kita telah membantu tubuh memperkuat sistem imun secara alami di tengah perubahan cuaca yang tidak menentu untuk saat ini. Nah, sehat itu dimulai dari apa? Apa yang kita konsumsi setiap harinya. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kita, pola makan kita, dan cara kita menjaga kesehatan tubuh kita tentunya.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi semesta menari ya. Ya, saat ini sudah menyekap pukul 10 lebih 45 menit, dan kita masih di lagu-lagu spesial pendengar. Satu informasi menarik juga nih. Siapa yang sering masak dengan bunga lawang? Nah, bunga lawang atau dikenal dengan star anis merupakan rempah-rempah berbentuk bintang ya, yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Ternyata selain untuk obat, bisa juga untuk bumbu-bumbu masakan. Nah, bunga lawang ini aromanya khas ya, sering digunakan sebagai penyedap masakan. Rempah ini juga menyimpan segudang nutrisi yang penting bagi tubuh, karena punya kandungan senyawa bioaktif di dalamnya, menjadikan bunga lawang bukan sekedar bumbu dapur saja, melainkan bahan alami yang sangat efektif dalam mendukung sistem kekebalan tubuh, serta menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh. Nah, manfaat utama bunga lawang bagi kesehatan terletak pada sifat anti jamur ya, dan antibakterinya yang sangat kuat. Nah, pendengar, rempah ini mengandung asam sikimat yang merupakan bahan utama dalam pembuatan obat antivirus untuk mengatasi yang namanya flu. Nah, keampuhan bunga lawang sendiri didukung oleh bukti ilmiah yang kuat ya dalam literatur farmasi. Bagi kesehatan kulit, bunga lawang berperan sebagai agen anti penuaan alami yang sangat efektif. Karena kandungan antioksidannya yang melimpah membantu menetralisir polusi dari sinar UV yang seringkali menyebabkan munculnya garis halus serta kerutan pada wajah kita. Nah, dengan rutin menggunakan ekstra bunga lawang sebagai masker atau toner, produksi kolagen dalam kulit bisa terjaga dengan baik. Ternyata banyak ya manfaatnya. Bisa untuk obat, bisa juga untuk bumbu masakan, dan bisa juga untuk kesehatan kulit. Nah, selain mencegah penuaan ya, bunga lawang juga sangat bermanfaat bagi pemilik kulit berjerawat dan juga kusam. Jadi kesimpulannya, mengintegrasikan bunga lawang ke dalam gaya hidup sehat, baik dikonsumsi maupun dijadikan perawatan kulit luar, memberikan dampak positif jangka panjang juga. Nah, kemampuannya menggabungkan manfaat medis secara internal dan manfaat estetika secara eksternal, menjadikannya salah satu rempah terbaik yang tersedia di alam. Jadi dengan memahami manfaatnya yang luar biasa, kita dapat lebih bijak ya memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk mendapatkan tubuh yang bugar dan kulit yang sehat serta awet muda secara berkelanjutan. Nah, itu dia ya, bunga lawang itu punya manfaat yang luar biasa sekali pendengar, bisa melindungi kulit kita dari sinar UV dan kerutan-kerutan halus. Bisa juga untuk bumbu masakan supaya masakan lebih enak, lebih gurih lagi. Dan pastinya bisa untuk dijadikan obat ya, obat tradisional. Nah, mendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya sudah mengantarkan kita pada pukul 10:54 saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit ya dari ruang dengar Anda dan dari Riau Pagi ya, edisi Selasa 16 Juni 2026. Baik, terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, selain ini akan ada Dinamika Olahraga dan Riau Siang hingga Riau Sore bersama rekan saya Suci Raslia yang temani pendengar tentunya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk memperbarui informasi-informasi di olahraga, informasi olahraga nanti di Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Satu lagu spesial tentunya mengakhiri jumpa kita bersama saya dan sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas tentunya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini, Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Matic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final 4 WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet-atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tadi juga sudah kita simak ada informasi seputar olahraga yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Setiap hari ya, Dinamika Olahraga itu bisa Anda dengarkan, kami hadirkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap harinya, pendengar. Baik, melanjutkan kebersamaan ini, kita masih bersama di Riau Siang dengan ragam program siaran yang masih akan terus kami hadirkan hingga nanti kita melangkah ke Riau Sore juga, pendengar ya. Dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di kesempatan ini, pendengar, untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026, saya Suci Raslia akan bersama Anda. Ya, hari ini merupakan bisa dikatakan hari yang istimewa ya, karena ini bertepatan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, tentu ini momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan perjalanan yang telah dilalui ya, sekaligus juga menyusun harapan dan langkah yang lebih baik untuk masa depan. Nah, bagi yang saat ini memanfaatkan hari libur bersama keluarga, ya semoga kebersamaan yang terjalin itu semakin mempererat hubungan dan juga menghadirkan kebahagiaan. Nah, sementara bagi yang tetap beraktivitas, tetap harus bekerja dan bertugas mungkin ya, apapun itu kegiatan agenda Anda hari ini, ya tetap semangat dan terima kasih Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Mari jadikan hari ini, pendengar, sebagai awal untuk kita memperbaiki diri, memperkuat semangat, khususnya juga semangat berbagi, meningkatkan kepedulian dengan sesama, serta menumbuhkan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan ya. Selamat memperingati Tahun Baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian dan kemajuan bagi kita semua. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Pekanbaru yang akan terus menemani aktivitas Anda khususnya di hari libur ini. Dan juga selamat menikmati hari libur nasional ya. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

dari Astrid pendengar ya, yang menemani kita di siang ini. Lagu dengan judul Tak Ingin Dicintai sudah membawa kita saat ini pada menit 53 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah ini pendengar, ada kabar yang ingin kami informasikan untuk Anda. Ini informasi yang juga bisa Anda simak di portal resmi kami di laman rri.co.id ya, terkait dengan kerjasama dua negara, Indonesia dan juga Jerman. Pendengar, dari informasi yang kami dapatkan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama Indonesia dan Jerman, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman ya, termasuk juga pada sektor teknologi tingkat tinggi. Ya, selain kesempatan bekerja, Indonesia juga mengharapkan adanya transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Dalam keterangan yang disampaikan itu, Presiden Prabowo juga turut menyambut baik terkait dengan penandatanganan letter of intent terkait global skill partnership. Jadi kerjasama ini pendengar dinilai nantinya dapat memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, sementara itu Presiden Jerman itu juga menegaskan komitmennya ya untuk memperdalam kemitraan kedua negara, yang juga diharapkan ini semakin banyak perusahaan kecil dan menengah ataupun juga perusahaan yang berada di Jerman itu yang berinvestasi di Indonesia. Nah, selain itu juga Jerman berharap kesepakatan kemitraan komprehensif Indonesia Uni Eropa itu juga dapat segera diratifikasi. Nah, kesepakatan tersebut juga pendengar diyakini akan membuka peluang investasi baru ya, lalu juga memperkuat inovasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Tentu kita juga berharap ya kerjasama ini mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.co.id.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami dan melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Kami akan informasikan juga ini sebelumnya untuk kita yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa untuk hari ini pendengar, seruan azan sholat fardu zuhur akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Ya, kurang dari 5 menit lagi tentunya kita akan melaksanakan kewajiban kita pendengar, melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda terlebih dahulu. Kali ini kita nikmati satu lagu islami ya, yang akan kita dengarkan bersama Nagita dengan judul lagunya Menyebut Nama

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sudah pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tiba waktunya ya, kita akan mendengarkan seruan azan, sholat fardu zuhur, dan selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan di Riau siang hari ini pendengar ya. Selain hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda, kami akan kabarkan juga nanti informasi-informasi terkini ya, yang dapat Anda simak nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana informasi-informasi yang bisa Anda simak ada informasi yang berkaitan dengan tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah, dan juga kami akan update nanti informasi terkait dengan Piala Dunia ya, dapat Anda dengarkan dalam warta ataupun juga dalam warta Riau siang. Itu kami hadirkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

0: Yeah.
1: Saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke
0: dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti jalan spesifik blok atau trotoar atau apa. Nah itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya, kadang

Pokok berita utama. Tahun baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah dan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Laras Budaya gelar pagelaran wayang kulit. Saudara, untuk Warta Riau Siang, ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Pono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhar Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, tahun baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiofani.
1: Hari ini tepat 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau pada Tablik Akbar Muhasabah dan Doa Pergantian Tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam. Sehingga untuk penghitungan, contohnya pembayaran zakat harta, jika mempergunakan kalender Masehi, maka dalam 1 tahun akan ada keterlambatan pembayaran 10 hingga 12 hari. Dan juga bisa dalam 1 atau 2 kali selama hidupnya tidak membayarkan zakatnya jika dilakukan penghitungan secara Masehi, yang dimana hal ini menjadi perkara besar bagi umat Muslim. Dengan kondisi ini, maka Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi memandang perlunya kalender Hijriah dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Islam di Provinsi Riau.
2: Perlu kita memberikan perhatian pada kalender Hijriah ini, karena bagaimanapun kalender Hijriah ini tidak bisa kita lepaskan dari beberapa hal yang kaitannya dengan hukum, dengan fikih, dan tentu saja kaitannya dengan penanggalan-penanggalan ibadah kita sebagai seorang Muslim. Dan sebagian kita abai dengan ini, yang sebenarnya efeknya besar gitu. Contohnya misalkan tentang menghitung haul zakat. Kalau kita lihat kalender Masehi dan Hijriah itu berbeda jumlah harinya. Dalam 1 tahun itu bisa berbeda 10-12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini yang setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam 1 tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10-12 hari. Dan dihitung kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi 1 kali, 2 kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar, bukan perkara kecil kita.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di tahun baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
3: Yang mana beliau menyampaikan bahwa pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah, ini menjadi muasabah kita bersama. Semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
1: Pelaksanaan pergantian Tahun Baru Islam di Masjid Raya Anur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya Anur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu juga saudara, merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah dan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni, Krido Laras Budaya, gelar pagelaran wayang kulit. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Laras Budaya menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan menyemarakan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru Senin malam 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati lokasi acara. Pagelaran budaya tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho beserta sejumlah tokoh masyarakat dan para pecinta seni budaya. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk upaya pelestarian budaya tradisional sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan budaya di Kota Pekanbaru. Ketua Sanggar Seni Krido Laras Budaya, Salam Yudi Susanto, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pagelaran wayang kulit sangat tinggi. Menurutnya hal tersebut menunjukkan kesenian tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat dan perlu terus dijaga keberlangsungannya.
5: Kita mengadakan acara hiburan wayang kulit ini bersemena, yang pertama kita menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Yang kedua, Grebeg Suro. Grebeg Suro kita menyambut satu suro. Itu yang orang Jawa mengatakan itu. Yang ketiga, kita memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 tahun 2026. Itu yang menjadi tujuan atau keinginan dari Kridola Ras Budaya ini.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bibit Gunarto menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Jawa kepada masyarakat luas.
6: Kita sebagai warga atau dari Jawa, jadi kita ini ikut andil di dalam bumi lancang kuning itu. Bisa dikatakan kita tinggal di mana itu kita tinggal, bumi kita pijak, yang langit kita junjung.
4: Dalam sambutannya, Agung Nugroho menyampaikan wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, kesenian tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat.
7: Dalam hari ini kita menyambut tentunya satu Muharram, tahun baru Islam. Banyak makna yang terkandung di sini, dan dengan menyaksikan wayang tentu setuhan sambil juga mendengarkan apa yang disampaikan dalam cerita ini tentu berkaitan dengan agama Islam.
4: Agung Nugroho juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus mendukung pelestarian seni dan budaya daerah. Menurutnya, pemerintah akan berupaya menyediakan ruang dan wadah bagi para pelaku seni agar kebudayaan tradisional tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya, pada kesempatan tersebut Agung Nugroho juga menyerahkan bantuan pribadi sebesar 10 juta rupiah kepada Sanggar Seni Krido Laras Budaya. Bantuan itu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan kegiatan seni budaya dan semakin memperkuat eksistensi kesenian tradisional di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih kita ke informasi lainnya, Saudara. Antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Berikut Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
8: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan Presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa keamanan perangkat di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama jika fasilitas belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
9: Ya, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengamanan, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalaulah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
8: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru. Ia mengingatkan agar perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
10: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti di paving block atau trotoar atau apa. Nah, itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh itu mendorong aja tuh Bapak Ibu tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu bahaya. Nah, jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
8: Diharapkan keberadaan PID sebagai bantuan pemerintah perlu diimbangi dengan sistem pengamanan, kedisiplinan penggunaan, serta pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, harga pupuk saat ini mengalami kenaikan hingga 20%. Dengan kondisi ini, petani berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat membantu dalam kondisi sekarang. Ya, pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini dapat 3 jenis pupuk bersubsidi. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
11: Petani di Pulau Bengkalis menjerit harga pupuk non-subsidi melambung tinggi hingga 20%. Sementara pupuk bersubsidi tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini memberatkan petani, termasuk kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Keluhan itu disampaikan Ketua Kelompok Tani Milenial Abdul Razak saat diwawancarai RRI. Menurutnya, kenaikan harga pupuk sangat memberatkan petani yang lahannya berada di wilayah gambut dan tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Ia merinci bahwa pupuk NPK saja yang sebelumnya dijual Rp700.000 per karung 50 kg, kini naik menjadi Rp930 per karung. Lonjakan harga itu terjadi pada seluruh jenis pupuk kimia non-subsidi seperti urea dan NPK. Abdul Razak juga menegaskan ketiadaan pupuk subsidi membuat biaya produksi pertanian di Bengkalis menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Padahal kelompok tani yang diketuai terus berupaya meningkatkan produktivitas di lahan gambut seluas 2 hektar lebih dengan menanam semangka, cabai, dan jagung manis. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan distribusi pupuk bersubsidi ke Pulau Bengkalis, sebab tanpa subsidi petani kecil akan kesulitan menutup biaya tanam, terlebih saat harga jual hasil pertanian tidak terlalu stabil.
12: Kalau harga pupuk luar biasa naik Pak Mentan, tolong dibantu kami di daerah petani Pulau Bengkalis ini, karena tidak ada namanya pupuk subsidi, yang ada memang pupuk kimia tapi non subsidi. Jadi itu mahalnya itu sekarang ini kenaikan dia sampai 20%.
11: Sementara itu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian BSP Iswadi menyebutkan bahwa pada tahun 2026 pupuk bersubsidi di Bengkalis tersedia. Namun pupuk ini bisa didapatkan untuk petani yang mempunyai lahan maksimal 2 hektar dan sudah terdaftar melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK.
13: Program pemerintah tahun 2026 ini ada, masih ada. Dan Bengkalis alhamdulillah dapat pupuk subsidi di Kabupaten Bengkalis, Pak Iqbal.
14: Apa jenis pupuk? Ya.
13: Kalau Bengkalis kita ambil kuota kemarin dapatnya di pupuk urea dan pupuk NPK.
11: Iswadi menambahkan dengan kenaikan harga pupuk saat itu diakui petani yang mempunyai lahan lebih dari 2 hektar kesulitan. Namun untuk yang lahan maksimal 2 hektar bisa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi lainnya saudara dalam Warta Riau siang ini terkait dengan olahraga. Ya, Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru kembali ambil bagian pada kejuaraan nasional balap sepeda 2026 di Pangandaran, Jawa Barat tanggal 18 hingga 21 Juni mendatang dengan mengandalkan satu atlet untuk membawa pulang prestasi bagi daerah. Informasi ini selengkapnya saudara akan kami hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
15: Indonesia Cycling Federation ICF Kota Pekanbaru memastikan keikutsertaannya pada kejuaraan nasional Kejurnas Balap Sepeda yang akan digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Pada ajang bergengsi tingkat nasional tersebut, ICF Kota Pekanbaru akan mengirimkan satu atlet terbaiknya untuk bersaing dengan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua ICF Kota Pekanbaru, Afiat Ananda, mengatakan keikutsertaan atlet pada Kejurnas merupakan bagian dari upaya pembinaan sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet untuk mengukur kemampuan di level nasional. Ia berharap wakil yang dikirim dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Kota Pekanbaru.
16: Tapi kita tetap mengirim satu orang atlet itu ke Jurnas, ICF pusat di Pangandaran, Jawa Barat. Karena berangkat tadi, kita kirim satu orang atlet. Mudah-mudahan bisa membawa prestasi dan membanggakan Kota Pekanbaru.
15: Sementara itu, Ketua Harian ICF Kota Pekanbaru, Iwan Siregar, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya hanya mengirimkan satu atlet, yakni Evan Rashid Siregar. Meski demikian, Evan akan turun di dua nomor perlombaan yang dipertandingkan pada Kejurnas tersebut. Menurutnya, persiapan atlet telah dilakukan sejak awal tahun dan menjadi bagian dari program pembinaan yang telah disusun oleh organisasi. Berbagai latihan dan peningkatan kemampuan terus dilakukan agar atlet atlet dapat tampil lebih siap menghadapi persaingan yang ketat.
17: Kejurnas nanti turun di kategori men youth untuk nomor lombanya ITT individual time trial sama individual road race IRR. Persiapan sih sudah dilakukan dari awal tahun ya, karena memang Kejurnas itu kan event tahunan. Jadi secara program latihan sudah dipersiapkan dari awal tahun, akhir tahun lalu sebenarnya sih sudah diprogram secara periodisasinya. Mudah-mudahan ya bisa mencapai hasil maksimal di Kejurnas besok.
15: Keikutsertaan Evan Rasid Siregar diharapkan menjadi langkah awal bagi kebangkitan olahraga balap sepeda di Kota Pekanbaru. Selain mengejar prestasi, ajang tersebut juga menjadi sarana menambah pengalaman bertanding yang akan berguna dalam pembinaan atlet pada masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Ya, saudara, hasil imbang Arab Saudi dan Iran buka peluang besar wakil Asia di Piala Dunia 2026. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter kami, Santi Yunas.
1: Hasil mengejutkan tersaji pada laga grup H Piala Dunia 2026 setelah timnas Arab Saudi berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Miami, Arab Saudi tampil disiplin dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu kekuatan sepak bola Amerika Selatan tersebut. Arab Saudi bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41 sebelum Uruguay menyamakan kedudukan lewat Maxi Arauja pada menit ke-80. Hasil ini membuat persaingan di grup H semakin terbuka karena seluruh tim di grup tersebut sama-sama mengoleksi 1 poin setelah laga pembuka. Salah seorang pecinta sepak bola Pekanbaru, Ali Norman, memberikan apresiasi atas penampilan Arab Saudi. Ia menilai wakil Asia itu bermain sangat bagus, penuh semangat dan mampu meredam tekanan Uruguay yang sepanjang pertandingan lebih banyak menguasai bola.
2: Menarik ya pertandingan Arab Saudi melawan Uruguay tadi ya, karena ini menunjukkan sekali lagi partai-partai di Piala Dunia ini semua adalah partai yang berimbang dan sulit ditebak juga siapa pemenangnya gitu. Apalagi kita lihat Arab Saudi lawan Uruguay tadi, hasilnya juga skornya 1-1 kan. Padahal Uruguay menguasai ya sekitar 60% jalannya pertandingan gitu kan. Artinya Arab Saudi menampilkan pertandingan yang luar biasa, terutama penjaga gawangnya yang solid untuk menjaga gawangnya gitu.
1: Sementara itu, legenda PSPS Pekanbaru, M. Isnaini, juga memberikan pandangan terkait persaingan di grup G. Menurutnya, hasil imbang 2-2 antara Iran dan Selandia Baru membuat peluang seluruh negara yang tergabung di grup G masih terbuka lebar untuk lolos fase grup. Ia pun berharap negara-negara Asia mampu menunjukkan kualitas terbaik dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini.
3: Pertandingan Piala Dunia Inter antara Selandia Baru ya dengan skor akhir 2-2 menunjukkan bahwasanya kualitas kedua tim dan sangat baik dalam pertandingannya, dan kita lihat sendiri bahwasanya perkembangan sepak bola di Asia juga tidak kalah baik dengan perkembangan sepak bola di benua lain. Ya, dengan hasil draw ini ya semua tim yang berpeluang ya untuk lolos ke fase grup.
1: Hasil-hasil pada laga pembuka ini menjadi sinyal bahwa tim-tim Asia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dengan semangat juang tinggi dan organisasi permainan yang baik, peluang menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Egan Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel syarat sejarah ketika Prancis menantang Senegal pada laga pembuka Grup E Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Pertemuan ini mengingatkan dunia pada kejutan besar Piala Dunia 2002 ketika Senegal yang berstatus debutan berhasil menundukkan juara bertahan Prancis satu gol tanpa balas melalui almarhum Papa Boba Diop. Kini, 24 tahun kemudian, kedua tim kembali dipertemukan dalam panggung terbesar sepak bola dunia. Prancis datang sebagai salah satu favorit juara setelah menjadi juara dunia 2018 dan runner-up 4 tahun berikutnya. Didier Deschamps membawa skuad bertabur bintang dengan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak, didukung Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Désiré Doué. Di atas kertas, Le Bleu lebih diunggulkan, namun mereka tidak boleh meremehkan Senegal. Tim asuhan Pape Thiaw memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan generasi muda berbakat, di antaranya Sadio Mane, Ismail Assar, Nicolas Jackson, serta Kapten Kolidou Koulibaly. Bagi Senegal, misi utamanya adalah mengulangi kejayaan 2002 dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar di Afrika. Sementara Prancis ingin memulai turnamen dengan kemenangan demi menjaga ambisi menuju final Piala Dunia ketiga secara beruntun. Akankah Prancis membalas luka lama mereka? Ataukah Senegal kembali menciptakan kejutan besar di panggung dunia ini? Semua akan terjawab Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Irak dan Norwegia di Boston Stadium Rabu 17 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Norwegia datang sebagai unggulan berkat kehadiran bintang-bintang seperti Erling Haaland dan Martin Odegaard, sementara Irak siap memberikan kejutan melalui permainan kolektif yang menjadi kekuatan utama mereka. Berikut saudara preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
2: Grup E Piala Dunia 2026 mempertemukan Irak menghadapi Norwegia di Boston Stadium, Foxborough pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif, terutama mengingat ketatnya persaingan di grup E yang juga dihuni oleh Prancis dan Senegal. Norwegia datang ke Piala Dunia dengan status sebagai tim unggulan. Setelah sekian lama menanti kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, tim berjuluk Viking kini memiliki generasi emas yang dipimpin oleh sejumlah pemain bintang. Nama Erling Haaland menjadi sorotan utama berkat ketajamannya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Selain itu, Norwegia juga memiliki kapten Martin Odegaard yang menjadi motor permainan dan kreator serangan dari lini tengah. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, Norwegia diprediksi akan mengincar kemenangan pada laga pembuka ini. 3 poin sangat penting karena mereka masih harus menghadapi dua lawan berat, yakni Prancis dan Senegal. Kegagalan meraih hasil maksimal melawan Irak dapat membuat langkah Norwegia menuju babak berikutnya menjadi lebih sulit. Sementara itu, Irak datang tanpa banyak sorotan. Wakil Asia tersebut memang tidak diunggulkan, namun mereka memiliki karakter permainan kolektif yang kuat. Irak dikenal sebagai tim yang mengandalkan kerjasama antar pemain, disiplin taktik, serta semangat juang tinggi. Faktor-faktor tersebut kerap membuat mereka mampu menyulitkan lawan yang secara kualitas berada di atas mereka. Bagi Irak, pertandingan ini menjadi peluang untuk mencuri poin berharga sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di fase grup. Dengan status sebagai underdog, mereka dapat bermain lebih lepas dan berusaha memanfaatkan setiap celah yang ditinggalkan oleh Norwegia. Menariknya, pertandingan ini juga akan menjadi pertemuan pertama dalam sejarah antara Irak dan Norwegia. Kedua negara belum pernah bertemu dalam ajang resmi manapun, ataupun laga persahabatan internasional lainnya. Karena itu, duel di Boston Stadium akan menjadi momen bersejarah bagi kedua tim. Norwegia diperkirakan akan tampil dominan

sejak awal pertandingan dengan menguasai bola dan menekan pertahanan Irak. Kreativitas Martin Odegaard kemungkinan menjadi kunci untuk membuka ruang, sementara Erling Haaland akan menjadi target utama dalam penyelesaian akhir. Di sisi lain, Irak diprediksi bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Mereka akan berusaha menjaga kedisiplinan di lini belakang sambil menunggu kesempatan untuk mengejutkan Norwegia melalui transisi permainan yang cepat. Meski Irak berpotensi memberikan perlawanan sengit, kualitas individu dan pengalaman pemain Norwegia diyakini akan menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

0: Saudara, Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan syarat gengsi. Ya, kali ini raksasa sepak bola dunia Argentina akan mengawali perjuangannya di grup J dengan menghadapi wakil Afrika Utara Aljazair. Di atas kertas Albi Celeste lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar. Namun Aljazair memiliki reputasi sebagai tim yang kerap memberikan kejutan dengan permainan cepat dan agresif. Ya, mampukah Argentina membuka turnamen dengan kemenangan ataukah Aljazair mencuri perhatian dunia dengan hasil tak terduga? Berikut saudara, preview selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini.
1: Pertandingan menarik akan tersaji pada babak penyisihan grup J Piala Dunia 2026 saat Argentina menghadapi Aljazair pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Stadion Kansas City, Kota Kansas, Amerika Serikat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di grup J karena mempertemukan salah satu raksasa sepak bola dunia dengan tim Afrika yang dikenal memiliki semangat juang dan kerap menghadirkan kejutan. Argentina datang ke turnamen ini dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara. Albi Celeste memiliki tradisi panjang di ajang Piala Dunia dan dikenal sebagai tim yang mampu tampil konsisten di pertandingan-pertandingan besar. Kekuatan Argentina diperkirakan akan bertumpu pada sejumlah pemain bintang seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan Cristian Romero yang menjadi tulang punggung tim dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kombinasi permainan berpengalaman dan talenta muda berkualitas, Argentina diprediksi akan berusaha menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama, guna mengamankan 3 poin penting pada laga pembuka mereka di grup J. Di sisi lain, Aljazair hadir dengan motivasi besar untuk membuktikan diri di panggung dunia. Wakil Afrika Utara tersebut memiliki karakter permainan yang agresif, cepat, dan mengandalkan transisi serangan yang efektif. Meski tidak diunggulkan, Aljazair memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang patut diwaspadai, seperti Riyad Mahrez, Ismael Benacer, Amine Gauri, dan Said Benrahma. Kehadiran para pemain tersebut membuat Aljazair memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan apabila mampu memanfaatkan setiap celah yang muncul dalam permainan Argentina. Secara taktik, Argentina diperkirakan akan mengandalkan dominasi penguasaan bola dan kreativitas lini tengah yang dikomandoi Enzo Fernandez dan Alexis McAllister untuk membongkar pertahanan lawan. Sirkulasi bola yang cepat serta kemampuan Julian Alvarez dan Lautaro Martinez dalam menciptakan peluang menjadi senjata utama Albi Celeste. Sementara itu, Aljazair kemungkinan akan bermain lebih disiplin dengan mengandalkan pertahanan rapat serta kecepatan Riyad Mahrez dan Amine Gauri dalam melancarkan serangan balik dan bisa menjadi ancaman bagi lini belakang Argentina. Efektivitas penyelesaian akhir juga akan sangat menentukan hasil pertandingan. Mengingat kedua tim memiliki permainan yang mampu menciptakan perbedaan dalam situasi krusial. Secara kualitas skuad, pengalaman, dan rekam jejak di turnamen besar, Argentina masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Aljazair memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit jika mampu menjaga disiplin permainan selama 90 menit.

0: Ya, sementara itu saudara, Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan laga menarik di Grup J saat Australia berhadapan dengan debutan Piala Dunia Yordania Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Austria datang dengan ambisi besar setelah kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Sementara Yordania siap menulis sejarah dalam penampilan perdana mereka di ajang terbesar sepak bola dunia. Kami hadirkan preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Piala Dunia 2026 akan menjadi saksi pertemuan dua tim dengan cerita berbeda ketika Austria menantang Yordania di Levi Stadium Santa Clara Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat besok. Bagi Austria, ini adalah tentang kembalinya mereka ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah penantian panjang selama 28 tahun. Terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia adalah tahun 1998. Kini di bawah arahan Ralf Rangnick, Austria datang dengan keyakinan tinggi setelah menunjukkan performa meyakinkan sepanjang babak kualifikasi dan serangkaian laga uji coba. Austria akan menghadapi kuda hitam Eropa, Yordania, tim yang untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil menembus putaran final Piala Dunia. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena Argentina dan Aljazair juga berada di Grup J. Bagi Austria, 3 poin menjadi target wajib untuk membuka jalan menuju babak gugur, paling tidak meraih runner-up. Sementara bagi Yordania, hasil positif akan menjadi langkah bersejarah dalam petualangan pertama mereka di ajang ini. Pertandingan akan berlangsung di Levi Stadium pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu besok. Secara kekuatan, Austria lebih diunggulkan dengan nama-nama seperti Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, David Alaba, dan Xaver Schalger. Namun Yordania datang dengan semangat besar untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di antara tim-tim terbaik dunia. Apakah Austria akan memulai comeback mereka ke Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan? Atau Yordania mampu menulis sejarah baru dalam debut mereka? Semua akan terjawab di Levi Stadium Rabu siang besok.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah dan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, keluarga besar perkumpulan Sanggar Seni Krido Kelaras Budaya gelar pagelaran wayang kulit. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar ya. Dan kali ini kita melanjutkan kembali kebersamaan di Riau Siang. Kalau sebelumnya atau di hari Selasa dahulu itu setiap hari Selasa satu kali dalam sepekan ya, itu biasanya kita bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Nah, untuk kali ini pendengar, siaran siang ini masih kita lanjutkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Jadi ini berkaitan dengan hari libur nasional ya, kita libur dulu nih untuk bergabung dengan Pro 1 Jakartanya ya. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Artinya kali ini kita akan bersama dalam program Request Pro 1. Anda boleh bergabung, berpartisipasi di waktu hari ini ya, di waktu ini ya. Di line telepon yang akan saya buka untuk Anda pendengar 0761251111. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada banyak list lagu yang saya siapkan untuk Anda menemani kita di siang ini. Dari banyak lagu ini boleh Anda pilih satu di antaranya, pendengar ya. Ada doaku untukmu sayang bersama Wali, bawalah aku dari bumerang, Best Jam dengan lagunya Bukan Pujangga, Kahitna sampai nanti, Andaikan Kau Datang dari Noah, film favorit bersama Selon Seven, Selalu Mencarimu dari Adi, Bawa Dia Kembali Mahal Ini, Hanyalah Cinta bersama Anggun, dan ada juga lagu Rindu Kamu. Lagu ini dinyanyikan oleh Duo Maya ya. Yang mau gabung di via WhatsApp juga boleh. Saya tunggu atensi Anda pendengar. 0811-76-73991 nomor yang bisa Anda gunakan untuk bergabung di via WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda. Boleh juga memilih lagu yang sudah disiapkan ya, request lagu apa, dan boleh juga berkirim-kirim salam. Berbagai informasi terkini, cerita-cerita kita di siang ini juga boleh. Silakan gabung langsung ya. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Halo, Request Pro 1, selamat siang. Apa kabar, Mbak Suci?
0: Saya baik, Bang Simpson, alhamdulillah.
1: Kabarnya sehat ya?
0: Apa?
1: Kabarnya sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau Bang Simpson kabarnya gimana, baik?
1: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Oh, wow.
1: Kan baik-baik sayang kan?
0: Iyalah, oke.
1: Baik-baik sayang deh.
0: Iya pula ya.
1: Iyalah.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Lagunya yang pertama tadi, siapa tuh?
0: Doaku untukmu sayang.
1: Kan sayang nih kan?
0: Doaku untukmu sayang.
1: Doaku untukmu sayang.
0: Iya.
1: Gitu. Sayang siapa ya?
0: Nggak tahu. Siapa ya?
1: Hanya ada diri sendiri ya.
0: Iya, baiklah. Atau kita sayangi diri kita aja.
1: Bukan diri, orang lain pun harus disayangi.
0: Iya sih.
1: Jangan dibiarkan dia berlalu kan.
0: Dalam. Oke. Okay. Untuk siapa ini lagunya? Lagunya untuk siapa?
1: Untuk siapa ya? Salamnya lah dulu.
0: Iya boleh.
1: Salamnya untuk Mbak Suci dan keluarga, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan.
0: Terima kasih.
1: Banyak duitnya.
0: Amin
1: ya. Umurnya.
0: Amin ya.
1: Tambah cantiknya.
0: Amin.
1: Tambah jodoh dah. Buat Pina di Perawang ya. Ya Pina ya. Tidak terlalu kau ya. Jangan lama-lama tidurnya sayang ya.
0: Asik.
1: Atika di Siaulu, kita di Kampar,
0: yeah.
1: Tengku Ardian Sata Jembali Kerimun, sudah itu Rudi ya, Ojo Amin, Ojo Buyung, Ojo Jawai, sudah itu Selfie, sudah itu siapa, si apa lagi ya, semua-semua lah tanpa kecuali ada pula tamu nih. Semua-semua.
0: Oh lagi ada tamu. Oke, baik.
1: Salamnya spesial untuk yang di Perawang, istimewa untuk yang penyiar ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Masalah. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Simpson, ditunggu lagunya. Yuk kita gas lagi pendengar selanjutnya. Digas gak tuh? Kita terima lagi maksudnya sambungan teleponnya ya. Halo, selamat siang Pro 1.
2: Selamat selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kak Sisi?
0: Baik, saya sehat. Siapa ini?
2: Selfie,
0: oh Selfie, nah saya ragu, hampir saya bilang ini Mama Fahmi tadi, benar deh. Makanya ditanya dulu kan.
2: Suaranya beda sih.
0: Ada mirip-miripnya gitu. Lembut-lembut gimana gitu. Mau lagu apa Selfie?
2: Kalau dari Anggun tadi apa judulnya?
0: Hanyalah Cinta.
2: Hanyalah Cinta.
0: Ya, mau?
2: Kalau yang lain?
0: Ada Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, Duo Maya, Rindu Kamu, Mahal Ini Bawa Dia Kembali.
2: Rindu Kamu aja lah.
0: Rindu Kamu, Duo Maya ya. Oke.
2: Iya. Salamnya buat Kak Sisi.
0: Ya.
2: Buat Pak Simpson tadi, makasih salamnya. Mm-hmm. Buat Haji Amin. Mm-hmm. Buat Mas Gunawan.
0: Ya.
2: Tina, Mula Fahmi, Bu ya. Emma, Bu Yus, mm-hmm. Bu Ros. Buat semuanya aja Kak Sisi.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih ya Kak Sisi waktunya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi yuk, saya akan sapa. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang cantik. Apa kabar cantikku?
0: Baik, saya sehat alhamdulillah. Sudah
3: makin
0: bangun.
3: Makin cantik aja ya.
0: Di bisa.
3: Makin bohai.
0: Oh iya dong.
3: 11-12 siapa yang lagi ngomong gak cantik?
0: 11-12 gak yakin.
3: Iya.
0: Masa? Kita emang enjoy aja ya kan. Ini mic kalau enak juga udah dicemilin dari tadi.
3: Iya kalau bisa. Ini telepon pun kalau bisa dimakan.
0: Kalau bisa iya kan. Gak ada tuh istilahnya lapar mata. Emang lapar beneran ini lambung gitu ya.
3: Gue makan ya cantik.
0: Gimana?
3: Nanti gak puasa ya.
0: Apanya?
3: Gak puasa hari ini.
0: Belum tidak.
3: Bukan belum, memang 2 hari cuma puasa kok tidak.
0: Iya makanya salah jawab, lagi cuti.
3: Oh cuti, iya ya, salah. Gimana di sana?
0: Bukan cuti kerja ya, apanya?
3: Cuti cantik tapi.
0: Eh tadi katanya ada yang bilang lagi bobo.
3: Bobo? Enggak ada bobo.
0: Enggak bobo.
3: Perasaan baru teleponan.
0: Enggak, tadi ada penelpon pertama bilangnya gitu.
3: Oh enggak dengar, ini baru monitor.
0: Oh cuman. Baru monitor. Ah sayang sekali enggak mendengar dari awal.
3: Iya masalahnya kan tadi lagi buka TikTok.
0: Gitu. Lagi nge-scroll.
3: Oh, iya.
0: Oke, baiklah. Mau apa ini lagunya?
3: Enggak, dulu. Gimana cuaca di sana cantik?
0: Ini agak-agak gimana ya? Panas sih enggak, cuman
3: ini loh. Udah berapa hari ini cantik, gua enggak pernah siaran kemana aja.
0: Masa iya? Siaran loh.
3: Pagi kayaknya hari Senin yang lalu. Tapi udah hampir lama, udah hampir seminggu kan.
0: Nah ini hari apa sekarang?
3: Sekarang ini hari Selasa cantik.
0: Oh iya hari Selasa. Kemarin Senin?
3: Gak ada.
0: Saya dinas, tapi subuh.
3: Subuh bukannya si Ram?
0: Bukan, saya.
3: Oh iya, gak dengar.
0: Iya, terus hari
3: gak pernah live lagi sih di TikTok-nya gimana sih?
0: Sabar ya, kayaknya mut-mutan gue.
3: Iya bener, udah dari maka tadi cari itu di scroll kok gak ada.
0: Gak ada. Lagi gak mut kayaknya. Ntar deh, abad keberapa baru muncul lagi?
3: Abad 2028 aja deh.
0: Yaudah, aminkan aja.
3: Amin. Aduh, tadi lagunya Utopia Mencintai Sampai Mati ya?
0: Iya. Mau?
3: Oh mau dong.
0: Oh iyalah.
3: Bener gak Mama Yus?
0: Mama Yus.
3: Mama Yus.
0: Ntar bawa-bawa ya kalau ke Palembang. Oke, salamnya untuk siapa? Ongkosnya siapa yang nanggung Mama Yus?
3: Tenang. Mama Yus tuh udah tahu tuh, tenang aja.
0: Oh Mama Yus aja, saya enggak.
3: Enggak lah, berdua lah sama si cantik sama mamanya harus ikut dua-duanya.
0: Oh gitu, wish, ditunggu. Makin kenceng aminnya ini. Biar jalan-jalan kita ya kan.
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Mm-hmm.
3: Spesialnya buat si cantik Suci Rakyat.
0: Terima kasih.
3: Teristimewa buat ayah.
0: Ayah. Ayah, bunda, cocok. Oke. Ditunggu lagunya, bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, Mama Yus. Nggak tahan kita dengarnya ya kan. Ada wali yang akan menemani kita di request ini. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

0: terlebih dahulu. Halo Rika Pro 1, selamat siang.
1: Halo anakku sayang. Halo. Rika, lama enggak ketemu.
0: Iya mama, lama kita tidak bersua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku bersama Pina, anakku juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa Mama Yus ini. Pasti kabarnya baik dong ya Ma, insya Allah ya Ma.
1: Baik, baru Pina kabar ini.
0: Apa?
1: Katanya orang Palembang kirim salam Bu.
0: Oh iya,
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, nanti kita mau dibawa ke sana katanya gitu. Tadi Mbak Finanya udah masuk. Salam spesialnya untuk ayah katanya gitu Ma. Ayah ya. Bunda loh Ma.
1: Ayah tuh di Palembang apa Suci.
0: Mm-mm. Jadi panggilannya udah ayah bunda kita
1: ya,
0: doakan
1: udah ayah
0: lah
1: ya. Sekarang.
0: Oke Mama Yus, lagunya apa Ma?
1: Lagu apa?
0: Bawa dia kembali mahal ini, film favorit Salon Seven, andaikan kau datang Noah. Agak, sampai nanti
1: andai kau datang aja lah.
0: Dari Noah. Oke, Mama Yus.
1: Salamnya.
0: Silakan.
1: Buat Pina di Perawang, pertama mm-hmm. yang di Palembang.
0: Mm-hmm.
1: Juga Ibu Surtini.
0: Mm-hmm. Lagi? Mama Yus. Oh, Mama Yus. Bobok kah Ma tiba-tiba? Mama kok hilang Mama? Kenapa Mama? Nah terputus sambungan teleponnya Ma. Ya Allah Mama Yus. Nanti mau gabung lagi atau udah ini Ma? Terputus sambungan teleponnya Ma. Kenapa Ma? Saya khawatir tiba-tiba Mama Yus bobo ini. Ngantuk mungkin ya tadi. Mungkin habis baterai handphonenya ya. Oke. Satu lagi penelpon yuk. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Pendatang baru Mbak Suci.
0: Pendatang baru, sebaru apa? Masih segel?
2: Baru datang masuk.
0: Baru masuk hari ini gitu ya.
2: Iya. Apa kabar Mbak Suci?
0: Sehat, Mas Panjo kah?
2: Betul sekali.
0: Oh iya, yang pendatang baru stok lama selalu. Di awaiting. Ah, bagaimana? Belum.
2: Makan.
0: Belum. Kenapa udah. Ditanya begitu?
2: Ya. Tanya aja Mas.
0: Ya udah Mas, enggak usah nanya Mas. Enggak ada kontribusinya.
2: Lagunya
0: enggak bercanda ya. Lagunya apa?
2: Mahal ini tadi.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
2: Iya. Nanti malam mana yang main?
0: Nanti malam. Aduh, saya enggak pegang jadwalnya nih Mas, soalnya banyak jadi enggak hafal. Sebentar, mau nunggu enggak?
2: Iya. Mau dengar radio aja.
0: Harus bener-bener ambil jadwal ini ya. Memang bener-bener nih. Hari ini hari apa sih? Nanya lagi.
2: Mas Suci penyiar kok tanya aku. Salah ya.
0: Penyiar juga manusia Mas. Nanti malam ini jam ini ya, 2 dini hari, hari Rabu itu Perancis versus Senegal, Irak versus Norwegia. Tadi ada tuh beritanya tuh. Terus jam 8 Argentina, Aljazair. Terus jam 11 siang besok Austria sama Yordania. Ada 4 pertandingan itu besok. Banyak. Jam 2, jam 5, jam 8, jam 11 untuk hari Rabu.
2: Salam buat Mbak Suci, selamat berbuka, semoga sehat selalu keluarga, mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Pami, buat Selfie, buat Ibu Yus tadi masuk lagi.
0: Ya, terputus tadi.
2: Buatnya Mama, siapa, Mama Kembar. Buat semua yang gabung bersatu, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama Mbak Suci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon sebelum kita baca untuk pesan yang masuk di via WhatsApp ya. Halo, Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Rikas Pro 1, assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Apa kabar Kak Suci? Terus bersamaan kita ya Kak Suci. Dari dulu terus gitu.
0: Sama lagi ya.
3: Iya. Ibu sehat, sehat selalu. Kak Suci. Kak Suci apa kabarnya?
0: Baik juga saya Bu Emma. Alhamdulillah. Iya Bu Emma.
3: Naya gimana Kak Suci?
0: Itu lagi di rumah sama tuh neneknya.
3: Oh iya. Kak Suci udah masuk SD nih tahun ini Kak Suci.
0: Insya Allah sudah nanti Bu Emma bulan depan.
3: Iyalah bulan depan orang belajar baru ajaran ya.

0: Iya, doakanlah
1: ibu dua, cucu ibu. Anak ibu Kak Suci, cucu ibu Kak Suci masuk tingkat SMA lah yang
0: SMA.
1: Satu udah jelas jawab apa jadwal prestasi yang satu belum lagi itulah menunggu besok.
0: Masih menunggu. Mudah-mudahan lah Bu Emma ya yang
1: cucu
0: baik-baik
1: ibu,
0: kabarnya.
1: Anak perempuan ibu tuh lantaran dia di MTS kan Suci, jalur prestasi tafis diambilnya.
0: Masya Allah,
1: Kak Suci.
0: Tafis
1: tingkat
0: ya.
1: Tingkat 3 dia sejak ujian tuh sampai sekarang Kak Suci.
0: Luar biasa. Sukses untuk
1: ya,
0: cucu-cucu.
1: Nah orang tuh sikit baru katanya.
0: Oh gitu.
1: Kalau MTS itu kan jalur prestasinya.
0: Prestasi.
1: Kalau tafis itu Kak Suci, insya Allah dapat orang tuh semua Kak Suci. Orang tuh kan sampai gajus, dua jus, empat jus.
0: Masya Allah luar biasa. Sukses terus untuk semua cucunya anak-anak Bu Emma ya.
1: Insya Allah
0: amin. Kak Suci. Amin. Amin. Oke, apa lagu yang mau didengarkan nih Bu Emma?
1: Lagunya Ibu dari apa aja lah Kak Suci. Apa tadi film Seven ada,
0: ada
1: ya Kak Suci?
0: Ada, film favorit judulnya.
1: Nah, ya itu
0: mau?
1: Aja lah, Kak Suci. Ibu tadi mau minta Noah, Ibu ya sudah minta.
0: Iya, sebelum teleponnya terputus.
1: Itu kan suka lagu itu, Kak Suci. Lagu Andai Kau Kembali itu kan tadi harus senang ya dulu,
0: iya,
1: Kak Suci.
0: Andai...
1: Tapi Ibu suka.
0: Iya, oke. Kita dengarkanlah nanti lagunya walaupun sudah di-request kan.
1: Salamnya untuk semua aja ya, Kak Suci.
0: Oke,
1: ya,
0: Bu Emma.
1: Semua yang lagi dengar aja, Kak Suci. Semuanya itu Allah sehat selalu ya, Kak Suci. Bahagia selalu.
0: Iya.
1: Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
0: Iya, Bu Emma.
1: Semuanya buat Kak Suci beserta keluarga semua, insya Allah. Sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya, Kak Suci. Lancar aktivitasnya. Dan pulangnya, Kak Suci, nanti dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Emma.
1: Waktu udah lagunya ya Kak Suci.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Bu Emma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi lagunya mana dia? Ada Noah, Shalom Seven, Mahal Ini. Ya itu yang diminta oleh pendengar kita yang gabung di sesi ini. Di WhatsApp yang masuk ada siapa? Selamat siang untuk Angga di Kulim. Semoga selalu berkabar baik Angga. Ya, untuk lagunya ikutan aja ya Kak Suci. Oke, baik. Salam untuk seluruh teman Angga. Ya. Ada Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Request lagunya Noah atau Selon Seven. Nah, ini dua-duanya Mas, Mas Agung. Udah di request oleh pendengar kita sebelumnya. Dinikmati nanti lagunya ya Mas Agung Hadi ya. Salam kompak untuk Mbak Suci Raslia dan untuk seluruh penyiar Pro 1 Pekanbaru serta pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mas Agung. Selamat siang juga ini untuk siapa tadi nih? Ayu. Ya, VN-nya belum saya dengar Ayu. Apa itu isinya ya? Semoga masih mendengarkan saya selalu untuk Ayu. Ayu di mana ini alamatnya? Lagi ada siapa ini? Kak Suci. Saya Iwan Prasetyo. Saya sekeluarga dalam perjalanan pulang dari Pekanbaru ke Sungai Pakning. Oh iya, Pak Iwan Prasetyo. Saya manggil Bapak mungkin ini lebih tepat ya. Pak Iwan Prasetyo dan keluarga yang saat ini tengah dalam perjalanan balik ke Sungai Pakning. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan Pak Iwan Prasetyo ya. Lagunya yang asik didengarkan di perjalanan aja Mbak. Oke, baiklah. Titip salam untuk semua pendengar. Terima kasih Mbak Suci. Sama-sama Pak Iwan Prasetyo. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya untuk Pak Iwan ataupun juga untuk seluruh pendengar kita yang saat ini Anda tengah berada dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Ya, selamat menikmati lagu-lagu yang masih akan terus menghiasi ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Quest Pro 1.
1: Quest Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Saya Mahalini Raharja, kamu masih menyimak RRI Pro 1 Pekanbaru terhits hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program ini telah hampir sampai di penghujung waktu. Dan kita berada saat ini di menit 56, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk yang bergabung di via WhatsApp Pro 1. Aduh, ada beberapa pesan lagi ternyata belum saya bacakan ya. Anda siapa ini? Selamat siang untuk Om Iqbal. Oke, gak sempat ini semua pesan sepertinya saya baca ya. Jadi saya sapa saja Pak Zepta di Taman Karya Panam. Selamat siang Pak Zepta. Oke, ada siapa lagi? Vini, ya Vini. Request lagunya Dewa 19. Aduh, gak cukup waktu kita sayang. Nanti ya, di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi di kesempatan ini. Kita tutup ya untuk program ini. Nanti kita akan beralih dalam Riau Sore dengan ragam program siaran menarik lainnya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, saat ini kita melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Ya, tentunya masih untuk hari ini edisi Selasa, hari yang ke-16 di bulan Juni 2026. Banyak rekam program yang masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, pada kesempatan ini pendengar ya, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk kita sama-sama menyimak majalah udara program siaran Kentongan. Ya, program siaran mitigasi bencana. Kali ini pendengar dalam majalah udara Kentongan, ada pembahasan khusus yang akan kita simak bersama tentang waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bersama rekan saya, Hairani Januari ini.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Majalah Udara Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Selamat sore pendengar, bersama kembali dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru bersama saya Khairan Januarini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bahaya air tanah bisa disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Jika diminum atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, air tanah sebaiknya tidak digunakan sembarangan, apalagi jika belum dipastikan kebersihannya. Air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpanya. Air dapat bersumber dari mana saja, seperti mata air, air hujan, air laut, atau air permukaan seperti danau ataupun sungai. Selain itu pendengar, salah satu sumber air yang sering digunakan adalah air tanah. Namun tidak semua daerah memiliki kualitas air tanah yang baik, terutama area perkotaan. Bahaya air tanah di perkotaan dan wilayah padat penduduk bisa berasal dari aktivitas manusia, pembuangan limbah industri, kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar, atau rembesan dari tempat pembuangan sampah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan senyawa kimia seperti arsenik, nitrat, dan merkuri lebih mudah mencemari air tanah. Untuk itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mencegah dampak penggunaan air tanah secara berlebihan. Mereka mengajak pelaku usaha untuk beralih memakai air jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Para pelaku usaha di Pekanbaru pun baru-baru ini mengikuti sosialisasi Peraturan Wali Kota atau Perwaku Nomor 9 Tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM. Regulasi ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, Suryana Hakim, STMM.
2: Bercerita tentang kenapa sih dibutuhkannya Perwako yang nomor 9 tahun 2026. Bolehlah kami bercerita sedikit ya, mungkin langsung saja. Kenapa sih PUPR itu menggagas ya, pada saat ini sebenarnya Perwako ini sudah cukup lama. Tapi tidak ada dinas yang mau mengambil beban sebagai pemprakarsa. Jadi kami PUPR mengambil beban sebagai pemprakarsa terhadap kelahiran Perwako ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa ini lahir, ya paradigma pemakaian air tanah ini dengan database-nya dari SSDM cukup meningkat, gitu ya. Jadi secara harfiah timbullah kekhawatiran kita bahwa Pekanbaru ini akan seperti kabupaten-kabupaten lain, Jakarta ya, Surabaya ya, seperti yang diterangkan sama Ibu Sri Wahyuni narasumber kita, memang ada kekhawatiran itu. Kenapa kekhawatiran itu? Ya, kita sudah lihat gitu bahwa Pekanbaru saat ini hujan sebentar saja banjir. Itu analogi yang kasat mata, terlihat langsung, tidak perlu diukur. Nggak perlu diukur, Pak. Langsung kelihatan. Kenapa? Kemiringan Pekanbaru ini 0-2% saja. Jadi kalau dia turun, tenggelam dia. Gitu. Simpel aja kalau kita lihat. Makanya itu kekhawatiran kami. Nah, apa sih dasarnya? Gitu. Ya, itu secara alam. Tadi, kita jangan sampai tidak aware dengan tanda-tanda alam. Ada database-nya. Ada, Pak. Cekungan air tanah itu sudah ditetapkan dengan Kepres 26, nanti ada di halaman belakang. Pekanbaru masuk bagian daripada itu. Sudah di warning dari tahun 2011. Sudah cukup lama, Pak. Nanti Bapak buka Kepres 26 tahun 2011. Ada nama di situ, Pekanbaru. Jelas, tegas. Kita sebenarnya sudah terlambat. Kenapa kita terlambat? Tahun 2006-2011 itu PDAM kita masih buruk kondisinya. Nah, kita baru investasi tahun berapa? Tahun 2019. Justru tahun ini, ya mungkin sekarang malah sudah dua ya. Ya, badan usaha yang sudah mengalami melayani kita ya, bekerja sama-sama PDAM. Di mana ada PPTM, ya, yang IPA-nya ada di Tampan, ada PPTR, IPA-nya di Kampar. Tadi disampaikan, kapasitasnya cukup nggak? idle capacity kita besar, Pak. Cukup. Ya, di Kampar itu 1000 LPS, sedangkan di Tampan itu saat ini 500 LPS, nanti akan ditambah 200 LPS, 250 LPS, kemungkinan akan ditambah tahun 2030 atau 2031. Jadi dibilang cukup, cukup. Mana wilayah pelayanan? Hampir kita memang pada saat ini belum semua, dengan pertimbangan investasi yang ada di BUP ataupun dari PPTR, ya. Nah, bagaimana kita bisa menggagas ini semua, ya, supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita nggak bisa bersama-sama, Bapak Ibu, ya sulit gitu. Kemudian berkurang daerah resapan. Nah, ini kan Bapak Ibu kan sangat terasa sekali, rumah-rumah ditutup, ya kan, paret-paret juga sudah drainasenya, sudah runoff-nya besar, terasa yang Bapak Ibu ya, air keluar dari parit. Nah, itu menandakan itu tanda alam, Pak. Jadi air yang diambil dari dalam bumi itu belum tentu balik. Infiltrasi tanah di Pekanbaru itu sudah tidak menyerap lagi, Pak. Jadi kalau contohnya simpel saja, ya. Kalau di rumah Bapak masih ada tanah, kena hujan, biasanya cepat menyerap, enggak nyerap, run off dia, keluar dia, masuk ke parit. Itu tandanya infiltrasi tanah itu sudah berkurang, Pak. Nggak mau lagi dia nyerap. Ya, kalau bahasa makanannya udah bantet, Pak. Jadi udah padat, nggak akan turun dia. Kita ambil dari dalam bumi, nggak masuk lagi dia, Pak. Jadi di dalam tuh ya kosong. Nah, itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini ada beban drainase, ya. Beban drainase kita dari dulu ke dulu ya, kita susah mengejarnya. Karena apa? Karena itu, karena daya serap tanah kita berkurang, nggak mau dia lagi dia balik ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan kita juga salah satunya, oh ya, ini bagaimana nih Pekanbaru, ya, ada kekhawatiran kita terhadap itu. Kemudian sanitasi domestik yang belum optimal. Nah, itu pernah Pak Sikda bercerita, kalau kita dari atas ngelihat banyak rumah, tapi kalau kita ngelihat dari bawah bumi, banyak septic tank, Pak. Septic tank kita itu bertebaran, dan sayangnya septic tank kita ini masih seperti septic tank kita zaman dulu, yang rumahnya belum banyak. Jadi apa kendalanya? Itu septic tank menyebarkan bakteri, Pak. Ya, kalau dulu kita bilang, ya, itu septic tank harus jaraknya 10 meter. Sekarang dengan kondisi tanah Pekanbaru, nggak bisa lagi, Pak, jaraknya 10 meter. Jadi kalau Bapak bayangkan punya rumah sangat sederhana dengan 6 meter, yang satu pasang di depan, yang satu pasang di samping, nggak dapat dia, Pak, 10 meter. Nah, saya pernah menggali sumur. Nah, ini juga nih, ini bercerita, Pak, dengan kekagetan saya menggali sumur itu deep well sampai 200 meter. Saya cek airnya, coba Bapak pikir 200 meter dari atas ke bawah, itu ada bakteri kolinya, Pak. Saya kaget setengah mati. 200 meter, Pak, ke bawah. Ngapain tuh bakteri bisa sampai 200? Kenyataannya dua sumur yang saya gali memang ada bakteri kolinya. Jadi, kalau Bapak Ibu kumur-kumur pakai air sumur bor, jangan berharap air itu higienis, bersih, nampaknya saja. Karena saya sudah pernah menggali itu, Bapak Ibu. Saya punya datanya. Yang ini nggak main-main, karena saya sudah melakukan pendataan di Sukopindo. Nah, memang ada bakteri kolinya. Yang saya gali itu 180 meter dan 200 meter, Pak. Dua sumur, dua-duanya ada bakteri koli. Saya sampai memitigasi sama pengguna. Bapak dan Ibu, air ini adalah air bersih, ya. Kalau Bapak Ibu mau kumur-kumur, pakai air yang sudah dimasak, gosok gigi, ya, Bapak Ibu. Nah, itu sakit kengeriannya kita di Pekanbaru, dan saya kaget. Nah, ini yang mendasari kami terhadap kenapa sih harus diterbitkan. Oh ya,
0: pendengar, pernah kepikiran bagaimana Indonesia bisa melompat lebih maju? Jawabannya ada pada satu kata, investasi. Investasi bukan sekedar soal modal besar atau proyek raksasa, tapi tentang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberi harapan bagi generasi muda. Bayangkan,
3: Ketika investasi masuk ke sektor pangan, energi, UMKM, hingga industri strategis yang bergerak bukan hanya angka, tapi kehidupan. Petani lebih sejahtera, anak muda punya peluang kerja, dan daerah tumbuh mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Investasi bukan cuma milik pengusaha besar, mulai dari mendukung produk lokal, belajar literasi keuangan, hingga berani merancang usaha, itu juga investasi. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun besok, tapi dimulai hari ini, dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sementara itu pendengar, dosen lingkungan Universitas Islam Riau, Esok Profesor Dr. Sri Wahyuni SHMSI menilai pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk menjaga sumber air tanah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbagai penyakit di kalangan masyarakat seperti ungkapannya berikut ini.
3: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya kolaborasi ya antara pemerintah kota maupun provinsi nanti sama dengan kaum akademis inilah untuk bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga yang namanya sumber air tanah atau menjaga lingkungan pada umumnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwaku dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu Pekanbaru. Kalau hujan sedikit banjir, nanti air tergenang. Pertanyaannya, ya kalau masalah air berarti elevasi tingkatan tanah kita kan sudah ini tuh sudah menurun. Takut-takut kita itu nih, apalagi Riau itu ada minyak. Minyak itu disedot juga, air tanah disedot juga. Suatu saat membayangkan aja seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Tadi itu ada saya sebutkan sinkhole, itu udah sampai di Asia Tenggara sini. Nah, memang Indonesia baru pergerakan tanah yang saya lihat di Jawa, karena memang khususnya tanah Jawa itu mungkin juga labil gara-gara pohonnya kan udah pada hilang. Nah, Riau ini kan masih ada pohon ini. Nah, apalagi Pekanbaru kalaupun tidak ada pohon, tapi ditata dari Riaunya yang masih ada pohon itu, bisa menjaga untuk lingkungan tadi itu masih ada asa di situ, harapan di situ. Nah, itu yang saya maksud bahwa disitulah para akademisi itu menunjang untuk dapat membantu bagaimana pemerintah kota atau provinsi atau bahkan tingkatan negara untuk dapat menyiarkan itu. Minimal pada saat kita sosialisasi ini, sebetulnya kan bukan hanya sampai di tingkat pelaku ini saja kan, tapi kepada masyarakat-masyarakat yang paling dekat. Saya dengar tadi ini akan ada berlanjut nanti tentang bahwa bahaya daripada kalau kita memakai air tanah itu, bahkan air tanah yang 200 meter aja sudah kena E. coli ya Pak. Nah itu tentang kesehatan lagi. Nah kalau ini kan masalah tentang umum untuk dapat kita bicara air tanah ya, tapi kalau bicara tentang pemanfaatan air tanah yang sudah terintrusi dengan lain-lain, itu kita harus memikirkan itu. Cadangan-cadangan juga, itu kan air-air cadangan sebetulnya. Satu saat kalau kita akhirnya semua pada tebang pohon, kita tidak punya tanah air lagi gimana. Nah, coba aja pemikir dengan ini loh. Tingkat hunian rumah sakit kita kan makin besar nih. Nah, pertanyaannya hubungannya dengan air itu kan ada. Berarti betapa orang banyak sakit sekarang. Coba aja para-para kesehatan itu menceritakan berapa persen orang sakit yang disebabkan oleh air, misalkan diare, misalkan kulit. Nah, atau ada penyakit lain penyerta yang menyebabkan disebabkan oleh air, karena kita minum air setiap hari. Nah, saya meyakini bahwa kalau memang Tirta ya apa PDAM itu betul-betul sudah seperti air yang kita minum sekarang ini, apa enggak sehat kita? Nah, itu di samping sehat, apalagi yang kedua, lingkungan jadi terjaga bahwa tidak terjadi tiba-tiba ambles. Saya bayangkan itulah, cuman enggak tahu lah saya kalau umur saya tua, saya melihat keadaan itu berapa tahun lagi saya enggak tahu. Tapi maksud saya, anak-anak muda saat ini itulah,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Pendengar, terkait peraturan wali kota atau perwako nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM, kebijakan ini juga diambil untuk menyikapi kondisi geografis Pekanbaru yang terus mengalami penurunan elevasi. Adanya penurunan permukaan air tanah ini dampak dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, pihaknya juga menyiapkan regulasi ini untuk menyikapi kondisi lingkungan. Elevasi air tanah terus menurun sehingga harus ada tata kelola yang jelas dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat tanpa merusak ekosistem. Seperti yang diungkapkan Kabak Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto.
5: Artinya pemerintah membuat aturan ini tentu mengkaji dulu sebuah kebijakan publik. Terhadap aturan itu ketika diterbitkan tentunya membawa kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu azas dari sebuah peraturan itu diterbitkan. Harus jelas kemanfaatannya. Ada dua sisi kemanfaatan dari Perwako 9 ini. Pertama apa? Tentunya komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hari ini, apa yang akan menjadi warisan kita untuk generasi mendatang? Ya, kalau selalu saja hari ini kita eksploitasi air tanah, bukan tidak tertutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan Kota Pekanbaru berada menjadi kota di bawah air, gitu. Ya enggak, Bu ya? Atau turun ke bawah. Nah, ini salah satu instrumen kita dengan menyiapkan perwako ini. Terus kemanfaatan yang kedua apa? Nah, ini bicaranya dari sisi Bapenda nih. Kemanfaatan keduanya adalah pendapatan. Mas makan enggak, Bu? Hari ini negara kita 80% itu dibiayai dari rakyat. Negara kita hari ini 80% itu dibiayai oleh rakyat. Dari mana? Dari pajak. Pajak ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk keberlangsungan negara? Enggak juga. Kewajiban kita sebagai warga negara ini membayar pajak, yes. Untuk masyarakat juga. Jadi dari

untuk kita, kembali ke kita. Nah, kemampatan ini yang kami ambil dari sini. Apakah dengan permukaan air, pemampatan air permukaan, kemudian mengeliminir pemampatan penggunaan air tanah, pasti ada nilai pembandingnya, ada nilai ekonomis yang timbul di situ, Bapak Ibu. Kedepan mungkin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang AKPD, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 yang diubah kepada PP nomor 28 tahun 2025 tentang OSS. Hari ini setiap pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi terhadap penggunaan air tanah.

0: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Memasak air tanah yang terkontaminasi hingga mendidih memang dapat membunuh bakteri, tetapi tidak dapat menghilangkan zat pencemar lain di dalamnya. Bahkan saat air dimasak, volume air justru akan berkurang dan membuat konsentrasi zat berbahaya di dalamnya menjadi lebih pekat. Ada berbagai bahaya air tanah yang terkontaminasi bagi kesehatan. Salah satunya adalah bakteri yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, demam, pusing, sakit tenggorokan, kram perut, dan infeksi hepatitis A. Timah yang terkandung di dalam air tanah, bila dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan hipertensi, gangguan ginjal, dan gangguan tumbuh kembang anak. Parasit Cristosporidium di dalam air tanah merupakan patogen yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Nitrat bisa menghambat pasokan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh bayi dan menyebabkan kondisi sindrom bayi biru. Selain itu, pendengar, air tanah yang telah terkontaminasi sebaiknya tidak dikonsumsi atau digunakan oleh ibu hamil, pasien kemoterapi, dan transplantasi, penderita HIV, serta untuk bayi dan anak-anak. Jadi seperti apa sih cara memilih air tanah yang layak konsumsi? Nah, sebelum menentukan apakah air tanah layak dimanfaatkan, ketahui terlebih dahulu beberapa indikator yang menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Ada beberapa indikator bahaya air tanah yang terkontaminasi, yakni tampak keruh atau berwarna, tercium bau menyengat, rasa aneh di mulut saat diminum. Jadi pendengar, untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat bahaya air tanah, Anda juga harus pastikan sumber penampungan air tanah berjarak minimal 250 meter dari tempat pembuangan limbah atau septic tank. Pastikan juga sumur penampungan air tanah dibuat dengan kedalaman tertentu agar tidak terkontaminasi oleh polutan dari permukaan, serta hindari pembuatan sumur penampungan air tanah di dekat daerah industri. Bila air tanah disimpan di dalam tangki penampungan air, pastikan juga ya pendengar, tangki selalu ditutup untuk mencegah masuknya hewan atau paparan zat kimia berbahaya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan air di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan lebih dulu kebersihannya sebelum digunakan. Jika Anda memanfaatkan air tanah yang tidak bersih, hal ini juga justru dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Bahaya air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti mual dan juga pusing. Untuk itu, tetap terus berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan. Demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air tanah demi kesehatan bersama. Saya Khairan Januarini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada. Dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, baru saja kita simak tadi program siaran majalah udara Kentongan dengan judul pembahasan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dan kami informasikan kini tiba waktunya juga pendengar. Kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kini tiba saatnya pendengar, kita akan update informasi-informasi terkini. Kami hadirkan informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Ranai.
1: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026.

0: Mendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Padang. Kejaksaan Negeri Padang memanggil 3 saksi dari DPRD Sumatera Barat guna mendalami kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
1: Kejaksaan Negeri Padang memeriksa 3 pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Afdal mengatakan, pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi dan tugas para saksi yang berkaitan dengan posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.
2: Materi-materi pemeriksaan pasti hanya sebatas fungsi, tugas, dan kewenangan mereka masing-masing. Baik itu dari badan kehormatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi-regulasi tugas pokok fungsinya, dan juga setuan mengenai apa yang diketahui mengenai kesekretariatan dewan terhadap keanggotaan BSN, dan juga terhadap ketua fraksi pastinya dia kami minta keterangan sampai sejauh apa pengawasan dia, yang mana dia menaungi dari Partai Demokrat.
1: Lebih lanjut, Afdal mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi, termasuk saksi ahli, untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan korupsi tersebut. Selain menetapkan BSN sebagai tersangka, Kejari Padang juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni RA dan RF. Diketahui kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasar hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pemi Asti Yovani.
3: Hari ini tepat 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau pada Tablik Akbar Muhasabah dan Doa Pergantian Tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam. Sehingga untuk penghitungan, contohnya pembayaran zakat harta, jika mempergunakan kalender Masehi, maka dalam 1 tahun akan ada keterlambatan pembayaran 10 hingga 12 hari. Dan juga bisa dalam 1 atau 2 kali selama hidupnya tidak membayarkan zakatnya jika dilakukan penghitungan secara Masehi, yang di mana hal ini menjadi perkara besar bagi umat muslim. Dengan kondisi ini, maka Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi memandang perlunya kalender Hijriah dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Islam di Provinsi Riau.
4: Perlu kita memberikan perhatian pada kalender Hijriah ini, karena bagaimanapun kalender Hijriah ini tidak bisa kita lepaskan dari beberapa hal yang kaitannya dengan hukum, dengan fikih, dan tentu saja kaitannya dengan penanggalan-penanggalan ibadah kita sebagai seorang muslim. Dan sebagian kita abai dengan ini, yang sebenarnya efeknya besar gitu. Contohnya misalkan tentang menghitung haul zakat. Kalau kita lihat kalender Masehi dan Hijriah itu berbeda jumlah harinya. Dalam 1 tahun itu bisa berbeda 10-12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini yang setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam 1 tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10-12 hari. Dan di itu kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi 1 kali, 2 kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar, bukan perkara kecil kita.
3: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di Tahun Baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
5: Yang mana beliau menyampaikan bahwa
4: pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah, ini menjadi muasabah kita bersama. Semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
3: Pelaksanaan pergantian Tahun Baru Islam di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istikhosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijnalko, pimpinan Forkopimda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istikhosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
6: Membaca bersama bacaan istikhosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istikhosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. K. Haji Bapak Koreo MPD, sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, marilah kita bersama-sama membaca bacaan istikhosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami dipandu.
5: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kyai Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan sepenuh menyambut Tahun Baru Islam.
6: Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan di tahun yang baru Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita doakan semoga Kabupaten Natuna aman, sejahtera, amin. Dan masyarakat itu mahribah Allah jenawi, syukur makmur dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Melalui kegiatan zikir dan istikhosah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong tumbuhnya budaya kelola sampah di tengah masyarakat sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura. Selengkapnya laporan reporter Nur Fitriani.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung penilaian Adipura. Saat ini penilaian Adipura tidak hanya menilai kebersihan lingkungan, tetapi juga melihat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Bank Sampah Desa dan Kelurahan atau Bank Saku yang saat ini mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata, melainkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi.
8: Jadi jalan-jalan protokol kita, jalan terus kita bersih dari sampah, kemudian rumpur-rumpur yang berikutnya kami berharap kita timbulkan kembali kesadaran kita berbicara permasalahan sampah. Dari awal, dari kita pribadi, keluarga kita, setidaknya kita sudah berpikir nih, kalau sampah terus kita buang, tanpa kita olah kembali, tanpa kita berpikir sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan.
7: Menurut Rafli, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Zulfandi menyebutkan penilaian Adipura kini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
9: Adipura hari ini bukan hanya bersih. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat itu sadar mengolah sampah.
10: Oh, termasuk penyediaan listrik.
9: Sampai ke seluruh kecamatan. Kalau dulu mungkin pelayanannya di Kota Bengkalis, kalau hari ini ke seluruh kecamatan. Makanya kita minta seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, pilah sampah dari rumah, dan jadilah sampah itu bernilai.
7: Pemerintah berharap melalui kolaborasi masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintahan desa, budaya kelola sampah dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Bengkalis yang bersih dan ramah lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan pejabat sekretaris daerah kota serta dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Berikut laporan reporter Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
12: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali perkuat jajaran birokrasi, pelantikan pejabat sekretaris daerah dan dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Dipimpin oleh Kota Hendri Anis di Hall Lantai 3 Balai Kota Jumat sore. Adapun pejabat yang dilantik adalah Insinyur Kartini Deti Putri MSI, resmi menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. Mi Hendrik SSTP MSI dilantik sebagai Kepala BPBD Kesbangpol. Sementara itu Marjula Sabri SAMA dilantik sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar. Wali Kota menyampaikan pelantikan ini bagian upaya penguatan kapasitas organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Menurut Wali Kota, penjabat sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Tugas utamanya mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, efisien, dan selaras visi pembangunan Kota Padang Panjang. Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan inovasi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Mereka juga diminta membangun budaya kerja profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
13: Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan bagian dari proses pembinaan kader aparatur sipil negara. Penguatan kelembagaan, penyelenggaraan organisasi, serta upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
12: Hendri Anis menilai tantangan pemerintahan saat ini menuntut birokrasi yang adaptif, pelayanan publik harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. Wali Kota juga berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan tegas dan tanggung jawab. Dirinya menargetkan kinerja organisasi semakin kuat untuk mendukung pemerintahan yang efektif, profesional, dan melayani. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Melati Oktavina.
14: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani.
15: Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan, pengerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah atau TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pengerjaan fisik khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani.
14: Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
15: Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, menegaskan intervensi berskala pemeliharaan ini diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah bencana tahun lalu. Dengan demikian, lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden. BPMP Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Alwis Suratmaja.
16: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa keamanan perangkat di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama jika fasilitas belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
17: Ya, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalau lah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
16: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru. Ia mengingatkan agar perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
18: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti di atas paving block atau trotoar atau apa. Nah itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh itu main dorong aja tuh Bapak Ibu tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu bahaya. Nah jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
16: Diharapkan keberadaan PID sebagai bantuan pemerintah perlu diimbangi dengan sistem pengamanan, kedisiplinan penggunaan, serta pengawasan yang konsisten di lingkungan sekolah. Demikian Alwi Suryat Majam melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia pendidikan semakin meluas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Namun di tengah tren tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengingatkan agar AI tidak digunakan secara berlebihan karena berisiko mengurangi kemandirian dan kreativitas peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kehadiran kecerdasan buatan atau AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Berbagai platform berbasis AI kini banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun tugas, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan akademik dalam waktu singkat. Meski memberikan kemudahan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Ihsan, menilai penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembelajaran dan bukan menjadi pengganti proses berpikir peserta didik.
19: AI itu kan sebetulnya dia cuma alat pendukung proses belajar mengajar saja, tidak dijadikan dasar utama, dia pendukung saja.
7: Ihsan menjelaskan, esensi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap dan keteladanan yang dibangun melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan karakter kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik, terutama jika digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan perkuliahan tanpa proses analisis yang memadai. Ihsan menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diikuti dengan penguatan literasi digital agar teknologi menjadi sarana pendukung pembelajaran tanpa menghilangkan kemampuan berpikir dan daya cipta peserta didik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
20: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
21: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
20: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
22: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
20: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Demi menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung mengambil langkah persuasif dengan mengajak Bupati Solo duduk bersama meluruskan dinamika tapal batas di kawasan Talago Janiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
23: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan rasa kurang nyaman

0: silaturahmi langsung dengan Bupati Solo John Firman Pandu di kediaman resmi Bupati Solo. Di sana, Eka Putra mengajak semua warga untuk tetap tenang, menjaga kerukunan, dan tidak gampang terpancing isu karena hubungan baik antara masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama.
1: Sangat mengapresiasi dan juga terima kasih pada Dinda Bupati Kabupaten Solo, komunikatif. Tentu kedatangan kami yang pertama selain selaku kami mengunjungi adiknya, kedua tentu mempererat hubungan silaturahmi. Sama salah satu kedatangan saya ini mungkin kedua nagari para Simbawa dan kita yang saling menahan diri, kita percayakan ke pemerintah pusat yang sudah melakukan survei, dan survei itu juga ada Mawar, ya Bukit Kandua, ya kalau pemerintah Kabupaten Batang, dan juga ada pemerintah Kabupaten Solo. Jadi salah satu netral itu.
0: Menyambut baik kedatangan itu, Bupati Solo John Firman Pandu sangat menghargai komunikasi yang dibangun dan optimis kalau urusan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua kepala daerah. Pemerintah daerah pun berharap agar momen ini dapat menjadi ruang untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa merusak semangat kebersamaan dan hubungan badun sana yang sudah lama terjalin.
2: Dengan datang dari Kabupaten Solo, Simawang dan Bukit Kandua ini adalah satu bagian sebetulnya yang tidak terpisahkan. Jadi, alhamdulillah kami cukup sekali. Mereka sudah bersama perangkat di Kabupaten Solo. Itu tenang. Dan inilah bentuk kesamaan kita hari ini. Bahwa pemerintah daerah itu hadir adalah untuk masyarakat kita. Masyarakat Simawa dan juga masyarakat Bukit Kandua. Nah, senang sekali. Dan tentu ini bagian dari tugas.
0: Kedua pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang santai dan terbuka demi memastikan iklim investasi serta pembangunan di kawasan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Irsyad melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI ajak Provinsi Kepri memaksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Rifai Kasim.
4: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan.
5: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sembiring mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi utara melalui sektor pariwisata. Hal ini diutarakan Tifatul saat lokakarya PKS tentang menggarap potensi ekonomi Karimun yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
4: Konsep ekonomi utara, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir tentang dulu.
5: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri, yakni Anambas mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
4: Ini Anambas ini saya gak heran, itu bisa sudah digerosan. Tingkat pertumbuhan itu betul gak datanya. Ini kita ambil dari BPS. Natuna 10. Jadi Kepri ini menggembirakan. Sementara hari ini, Purbaya, Menteri Keuangan, menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sisa 1,384 triliun dan PAD-nya juga nih, PAD-nya memang belum besar, 383 miliar.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Masih dari RRI Batam, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan dimulai diberlakukan pada Oktober 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
6: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota

0: Atam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikasi halal juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pengawas Jaminan Produk Halal Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat di Batam, Muhammad Fardiansah, mengatakan pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
1: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
0: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, demikian tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai, dan tadi sudah kita simak ya informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Setiap harinya dapat Anda simak, Anda dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan selama bulan Juni ini akan langsung disiarkan dari RRI Pro 1 Ranai. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Riau Sore. Masih untuk hari ini pendengar ya, edisi Selasa hari yang ke-16 di bulan Juni 2026, dan saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berada kita saat ini di menit 42 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu hits koleksi Pro 1 akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti juga tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan informasi yang perlu kita ketahui kebenarannya ya, khususnya informasi yang beredar di media sosial, apakah informasi-informasi tersebut informasi yang tepat, hoax ataupun juga informasi yang tidak benar. Nanti kita akan bersama dicek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita saat ini pendengar berada tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, dan kini tiba waktunya kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo itu sebesar 575 triliun rupiah. Informasi tersebut, pendengar, diunggah di beberapa media sosial itu pada tanggal 10 Juni 2026. Nah, faktanya, pendengar, informasi kami peroleh dari komdigi.go.id, ya, klaim tersebut adalah merupakan klaim ataupun juga unggahan berita yang tidak benar alias hoax, dan dilansir juga dari liputan6.com. setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun rupiah. Dan juga selanjutnya penelusuran, pendengar, itu dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri serta Kementerian Keuangan. Namun, pendengar, tidak ada informasi seperti dalam unggahan di media sosial tersebut. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Ya, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, sebelum kami kembali menemani Anda di sore ini ya, dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda, ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar. Informasi yang kami himpun dari laman rri.co.id ini memberitakan terkait dengan kasus demam berdarah denji atau DBD pendengar ya. Jadi Kementerian Kesehatan ini mencatat pendengar hingga bulan Mei 2026 itu terdapat ada 39.672 kasus demam berdarah DBD di Indonesia ya. Jadi total angka 39.672 kasus tersebut pendengar itu kasus DBD di Indonesia dengan 105 kasus kematian. Nah, terkait itu, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Prima Yosepin, mengatakan bahwa Indonesia ini masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian penyakit DBD ini, pendengar, ataupun juga wabah DBD. Ya. Bahkan Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus terbesar kedua di dunia dan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dari informasi yang kami dapatkan untuk daerah di Indonesia dengan jumlah kasus DBD tertinggi pendengar itu adalah daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat ini menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi yakni lebih dari 9.000 kasus dan ada 36 kematian diakibatkan DBD. Nah, secara global Indonesia menyumbang sekitar 3% kasus denji di dunia. Namun berkontribusi hingga 17% terhadap angka kematian akibat penyakit tersebut. Ya, untuk menekan angka kesakitan dan kematian dari kasus DBD ini ya, pemerintah itu terus juga pendengar memperkuat yang namanya deteksi dini, diagnosis, lalu juga pengobatan, pencegahan, serta sistem surveillance penyakit. Dan pemerintah menargetkan tidak ada lagi kematian akibat nyamuk Aedes aegypti ya, yang menyebabkan DBD ini pendengar pada tahun 2030 mendatang. Ada beberapa langkah yang saat ini memang dilakukan oleh pemerintah kita ya, dalam memberantas kasus denji ataupun juga hal yang menyebabkan DBD ini menyerang masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat juga dihimbau untuk terus menjaga kebersihan, khususnya juga kebersihan diri ataupun lingkungan, dan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk sebagai langkah sederhana namun efektif dalam mencegah DBD.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Kamera rolling action.
7: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
7: Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak.
7: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
6: Kak.
7: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
6: Kak, bungkus.
7: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
8: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
7: Frustrasi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1, pemerintah pusat ya melalui Kementerian Sosial hingga saat ini pendengar dari informasi yang kami dapatkan itu sudah mengoperasikan 3 sekolah rakyat di Provinsi Riau. 3 sekolah rakyat tersebut pendengar, 2 diantaranya ini berada di Kota Pekanbaru dan 1 sekolah berada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kemudian menyusul 1 sekolah lagi itu di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang dikabarkan tahun ini akan dioperasikan. Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli mengatakan ya, sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Riau saat ini untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Nah, sekolah rakyat ini menerapkan sistem asrama. Pendengar, untuk 3 sekolah rakyat yang sudah beroperasi di Riau ya saat ini itu terdapat ada total 225 jumlah siswanya. Nah, dari jumlah itu terdiri dari 100 siswa di sekolah rakyat yang ada di Rumbai ya, 50 siswa sekolah rakyat di Asrama Haji Pekanbaru, dan sisanya 75 siswa itu belajar di sekolah rakyat di Kabupaten Rohil. Pendengar ya, program sekolah rakyat secara khusus memang ditujukan ya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu. Jadi proses seleksi pun dilakukan secara ketat dan transparan dengan verifikasi langsung oleh tim program Keluarga Harapan PKH dari Kementerian Sosial. Jadi memang diharapkan dengan kehadiran sekolah ini, pendengar ya, pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan gratis dan juga berkualitas bagi anak-anak ya, terutama dari keluarga kurang mampu. Jadi pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak-anak ya, khususnya di Riau, yang tertinggal karena alasan ekonomi. Ya, melalui sekolah rakyat, pihaknya dari pemerintah itu akan buka pintu masa depan yang lebih baik. Untuk tahun ini, pendengar, pemerintah pusat menargetkan akan mengoperasikan 1 sekolah rakyat lagi, ya, seperti di awal disampaikan itu di Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi jika sekolah sebelumnya ada 3 sekolah rakyat di Riau sudah memanfaatkan bangunan lama, nah beda hal dengan sekolah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, pendengar. Itu nanti akan dibangun sekolah baru. Jadi untuk di Kuansing ditargetkan pada tahun ajaran baru tahun ini sudah akan mulai beroperasi, terkait juga dengan penerimaan siswa baru. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda, membawa kita pada menit 42 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

107,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kami informasikan pendengar bahwasanya untuk seruan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga nantinya ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Kali ini kita simak mimbar Islam dengan topik 3 amalan yang tak putus yang disampaikan oleh Ustadz Sarwan Kelana SUD.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan dan kesempatan inilah yang mengantarkan kita akan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam mari senantiasa kita atur dan kita sampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sehingga pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW ingin naik di atas mimbar untuk melaksanakan khutbah, lalu Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Tiga kali Nabi mengucapkan amin, saudaraku yang dimuliakan Allah. Selesai daripada berkhutbah, lalu sahabat mendekati Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa gerangan engkau mengucapkan amin sebanyak tiga kali? Maka kata Rasulullah, saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril AS datang kepada aku. Beliau berkata kepada aku, ya Rasulullah, tolong kau aminkan doaku ini. Salah satu daripada amin itu adalah celakalah orang yang ketika disebut namaku, disebut namamu ya Rasulullah, ya Muhammad, tetapi tidak mau mengucapkan salawat kepadamu. Itulah doa dari malaikat Jibril alaihissalam, lalu aku mengaminkan doa itu. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia, oleh karena itu begitu pentingnya kita untuk selalu mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya mengucapkan salawat, dengan seringnya membacakan salawat ini, insyaallah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dengan waktu yang sangat singkat dan terbatas pada hari ini, kita akan mengangkat amalan-amalan yang tidak akan pernah terputus, amalan yang tidak akan terputus sampai kita wafat nanti. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iza mata ibnu Adam an qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au walidin salihin yad'ulah. Rawahul Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu Adam an qata'a amaluhu illa min salasin, apabila mati anak-anak Adam ini nanti, maka terputuslah segala amalnya, illa min salasin, kecuali ada tiga amalan yang tidak akan pernah putus sampai seorang itu wafat. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimana pun berada, apa itu amalan yang tidak akan putus sampai kita wafat? Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Jadi di masa hidup kita ini setidaknya kita harus banyak-banyak bersedekah. Karena apa demikian saudaraku yang dimuliakan Allah? Karena sedekah inilah yang tidak akan pernah putus kalau sekiranya kita akan meninggal dunia.
Ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, maka sedekah kita inilah yang akan mengalir terus. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah membangun masjid, kita bersedekah AC di masjid, kita bersedekah kipas angin, kita bersedekah karpet, jam dan lain sebagainya. Insyaallah sedekah kita ini selagi masih dipergunakan oleh umat, maka sedekah kita tidak akan pernah putus. Yang kedua, saudaraku sidang pendengar Radio Republik Indonesia, sudah selesai daripada sedekotin jariah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagaimana kalau seandainya kita masih hidup ini, kita pergunakan ilmu kita, kita pergunakan pengetahuan kita untuk dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Jangan sampai ilmu yang kita miliki tidak bisa memberi manfaat kepada banyak orang, sehingga ketika suatu saat nanti kita meninggal dunia, maka ilmu ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun ilmu kita, selagi ilmu itu positif, selagi ilmu itu baik, setidaknya kita pergunakan, kita berbagi antar sesama kita, sehingga ilmu kita itu dapat bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Ini yang kedua saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awwalidin solihin yad'ulah, rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Doa dari anak-anak yang soleh. Saudaraku sedang pendengar dimanapun berada, jadi bagaimana supaya kita dapat menciptakan, supaya kita dapat menjadikan anak-anak cucu kita, supaya menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, agar mereka dapat memberikan doa kepada kita, sehingga amalan-amalan mereka ini tidak akan pernah putus untuk sampailah kepada kita walaupun kita sudah wafat kelaknya nanti. Kenapa demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tiga inilah pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bersedekah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat kita berikan, kita ajarkan kepada murid kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada anak-anak yang lain. Dan yang ketiga adalah awwalidin solihin yad'ulah, doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Saudaraku dimanapun berada, oleh karena itu mari kita pergunakan kesempatan yang ada pada saat hari ini untuk menjadikan tiga amalan penting ini tadi bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita akan sadar ketika kita sudah nanti masuk ke dalam kubur, ketika sudah mati besok, baru kita sadar dan baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mintakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Sajadah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro izil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim, rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ngerinya besok orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang tak pernah beribadah itu, orang-orang yang tak pernah beramal itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan lagi untuk beramal soleh. Inna mukinun, sungguh ya Allah, kami termasuk orang-orang yang yakin. Selagi kita hidup, mari kita pergunakan untuk hal-hal kebaikan, agar ketika kita wafat nanti kita menjadi tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik tiga amalan yang tidak putus yang disampaikan oleh Ustadz Sarwan Kelana SPD. Dan juga pendengar, saat lagi di mana tepat pukul 18.23 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Namun kita simak terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Maidah ayat 1 oleh Qori Rafi Dimas dan juga diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut dikehendakinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar pembacanya ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ma'idah ayat 1 oleh Qori Rafi Dimas dan diterjemahkan oleh Dini. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini masih beraktivitas, berkendara, atau mungkin sedang beristirahat bersama keluarga, mari mulai mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan azan dengan hati yang tenang dan juga penuh syukur. Luangkan sejenak untuk menghentikan aktivitas, berwudu, dan juga mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan pendengar, kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat.

terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mencatat telah melakukan perbaikan terhadap sekitar 1.000 titik penerangan jalan umum atau PJU sepanjang tahun 2026. Upaya ini difokuskan pada ruas jalan protokol hingga jalan arteri sebagai bagian dari peningkatan layanan infrastruktur penerangan di wilayah perkotaan. Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, menjelaskan ribuan titik PJU yang diperbaiki tersebut mengalami berbagai permasalahan teknis, mulai dari kabel yang putus atau dicuri, panel yang tidak berfungsi hingga bohlam yang mengalami kerusakan. Menurutnya, perbaikan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang terus dilakukan pemerintah daerah. Dan ditambahkan, Dishub secara aktif melakukan pengawasan, pemeliharaan, serta perbaikan terhadap lampu jalan yang tidak berfungsi. Monitoring dilakukan setiap hari, termasuk melalui patroli malam untuk memastikan kondisi PJU di lapangan tetap optimal. Petugas patroli larut Dishub Pekanbaru secara rutin memantau seluruh titik PJU pada malam hari, dan jika ditemukan lampu yang tidak menyala maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan, baik pada hari yang sama maupun secepatnya setelah laporan diterima. Dan dia juga menyampaikan bahwa seluruh sarana dan prasarana pendukung perbaikan PJU selalu dalam kondisi siap digunakan, mulai dari mobil tangga, mobil operasional, hingga ketersediaan lampu dan kabel yang diperlukan untuk perbaikan di lapangan. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Tuhan, tolonglah kami.
1: Kami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond investor meeting. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Song Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaruk mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun, semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian, ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan dikasih merupakan medis, entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara suhu haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat ke Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2006. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber temuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan pendengar bahwasannya untuk seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Masih mendengar, masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita kembali diingatkan tentang makna hijrah yang sesungguhnya. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, tapi juga perpindahan dari kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru dalam Islam, mendengar, bukan sekedar pergantian angka pada kalender. Ia menjadi momentum untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri, sudah sejauh mana ibadah kita, sudahkah hubungan kita dengan keluarga, tetangga, dan sesama manusia terjaga dengan baik, sudahkah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena itu, awal tahun Hijriah menjadi kesempatan yang tepat untuk memperbaiki kualitas diri, memperkuat keimanan, memperbanyak amal saleh, dan meninggalkan kebiasaan yang tidak membawa manfaat. Dan di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, umat Islam juga dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jadikan teknologi sebagai sarana menyebarkan kebaikan, mempererat silaturahmi, dan menambah ilmu pengetahuan. Hindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, karena setiap perkataan dan perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan pendengar, mari jadikan tahun 1448 Hijriah sebagai awal yang baru, awal untuk lebih dekat dengan Allah, lebih peduli kepada sesama, lebih menghargai waktu, serta lebih semangat dalam menuntut ilmu dan berkarya. Semoga setiap langkah yang kita lakukan bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program Riau malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti mini drama, dan kali ini produksi RRI Sungai Liat dengan judul Ruang Kecil Harapan Besar.
1: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
2: Tentu, Dar. Ada apa ya?
1: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti-narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
3: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
1: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
3: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
1: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
2: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu, kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
3: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
1: Iya, kita mulai bareng-bareng.
3: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
1: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
3: Aku cuma gak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
1: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa gak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
3: Heh, maksudnya apa itu?
1: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
3: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
1: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
3: Lumayan. Dar, tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
1: Hah? Serius? Keren sih.
2: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
3: Bu, serius?
2: Iya, ibu bangga dengan kalian.
1: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
3: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
2: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
1: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
2: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti-narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
3: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
1: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
3: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
2: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Kadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan topik Ruang Kecil Harapan Besar yang diproduksi RRI Sungai Lia. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kita akan ikuti program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
7: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
8: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
7: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
8: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
7: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
8: Wah, Ma, Ulan Ma.

bergabung kembali mendengar dalam program obrolan komunitas di Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan tentu saja masih bersama saya Pranoto. Dan pendengar, berbicara tentang komunitas memang tidak ada habisnya ya. Ada banyak komunitas yang hadir di tengah masyarakat dengan tujuan yang mulia. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, seni, hingga kemanusiaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu komunitas yang memiliki peran besar dalam menyelamatkan nyawa manusia. Nah, apa itu? Yaps, komunitas donor darah. Nah, mungkin pernah dengar atau mungkin salah satu dari Anda tergabung dalam komunitas ini. Donor darah ini mungkin hanya memerlukan waktu beberapa menit, namun darah yang kita sumbangkan bisa menjadi harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, korban kecelakaan, ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan, hingga penderita penyakit tertentu. Dan pendengar, jika berbicara tentang donor darah, ini adalah proses pengambilan darah ya dari seseorang yang sehat untuk kemudian disimpan dan digunakan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Dan juga, apakah Anda pernah melakukan donor darah atau mungkin tidak, atau mungkin punya pengalaman pertama saat donor darah, bagaimana rasanya ya? Dan berbicara tentang itu semua, pendengar, kegiatan donor darah di Indonesia ini tidak lepas dari peran besar Palang Merah Indonesia atau PMI, di mana PMI ini telah lama menjadi lembaga yang bertanggung jawab mengelola donor darah serta memastikan kualitas dan keamanan darah yang akan diberikan kepada pasien. Dan seiring perkembangan zaman, kini muncul berbagai komunitas donor darah yang membantu menyebarkan informasi dan juga mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah mereka. Nah, mereka memanfaatkan media sosial, kegiatan kampanye, hingga kerjasama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan banyak komunitas donor darah yang tidak hanya aktif saat ada kegiatan donor massal saja, mereka juga sering membantu mencari pendonor ketika terjadi kondisi darurat seperti pasien yang membutuhkan darah langka atau stok darah yang sudah menipis. Dan peran komunitas ini sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dan juga kebutuhan kemanusiaan. Nah, lantas jika bertanya atau timbul pertanyaan, manfaat donor darah bagi penerimanya sendiri adalah sangat besar ya. Bagi korban kecelakaan, transfusi darah ini dapat menyelamatkan yang namanya nyawa. Nah, bagi ibu yang mengalami komplikasi saat persalinan, darah yang tersedia itu dapat membantu proses pemulihan. Dan bagi penderita talasemia, leukemia, atau hemofilia, dan berbagai penyakit lainnya, transfusi darah ini seringkali menjadi bagian dari pengobatan yang harus dijalani secara rutin. Nah, untuk itu setiap kantong darah sangat berarti bagi mereka. Ya, bayangkan jika suatu anggota keluarga kita membutuhkan darah secara mendadak, nah tentu kita berharap ada orang lain yang bersedia membantu. Dan donor darah mengajarkan nilai kemanusiaan dan kepedulian tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang sosial. Kita akan kembali lagi saat lagi ya, pendengar, tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru dalam obrolan komunitas.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

dalam program obrolan komunitas pendengar dan kita masih membahas tentang komunitas donor darah ya. Jika tadi kita sudah sampai dalam informasi manfaat donor darah bagi penerima, nah kali ini manfaat bagi pendonornya seperti apa? Dimana selain membantu orang lain, donor darah juga memiliki manfaat bagi pendonor. Nah, sebelum donor darah dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, berat badan, dan juga kondisi umum tubuh. Nah, dengan demikian, seseorang dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara berkala. Dan donor darah ini juga membantu merangsang pembentukan sel darah baru dalam tubuh kita. Dan banyak pendonor rutin mengaku merasa lebih segar setelah melakukan donor darah secara teratur. Nah, tentu manfaat ini harus dibarengin dengan yang namanya pola hidup sehat ya. Lantas, mitos atau fakta donor darah itu membuat tubuh lemah permanen? Nah, namun faktanya tubuh itu akan menggantikan volume darah yang didonorkan dalam waktu tertentu. Nah, lantas ada mitos lagi, donor darah itu menyebabkan ketergantungan. Namun faktanya pendengar, donor darah itu tidak menyebabkan yang namanya ketergantungan. Lantas bagaimana dengan donor darah itu berbahaya mitosnya? Faktanya jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga kondisi tubuh memenuhi syarat, donor darah itu aman untuk dilakukan. Nah, lantas bagaimana syarat untuk menjadi pendonor darah? Nah pendengar, tidak semua orang dapat langsung mendonorkan darah ya. Beberapa syarat umum yang harus diperhatikan yaitu usia sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian berat badan minimal sesuai dengan standar, lalu tekanan darah normal dan kondisi tubuh sehat, serta kadar hemoglobin mencukupi dan tidak sedang mengalami penyakit tertentu. Dan petugas kesehatan itu akan melakukan pemeriksaan sebelum donor darah dilakukan. Nah, menurut Anda pendengar, apakah yang membuat masyarakat masih ragu untuk mendonorkan darahnya? Nah, yang pertama kurangnya informasi mungkin, atau bahkan sebagian dari Anda atau takut jarum suntik atau belum pernah mendapat kesempatan. Itu adalah tiga hal yang mungkin barangkali menjadi alasan kenapa sampai saat ini Anda masih ragu untuk mendonorkan darah. Dan pendengar, tantangan ketersediaan darah salah satu adalah menjaga ketersediaan stok darah. Ya, kebutuhan darah ini berlangsung setiap hari, namun jumlah pendonor itu tidak selalu stabil. Saat musim libur panjang, cuaca buruk, atau mungkin kondisi tertentu, jumlah pendonor sering menurun. Nah, disinilah peran komunitas donor darah itu menjadi sangat penting untuk mengajak masyarakat tetap aktif mendonorkan darahnya. Dan juga bagi generasi muda nih yang memiliki peran strategis dalam gerakan kemanusiaan melalui media sosial, kampanye donor darah itu dapat menjangkau lebih banyak orang. Dan anak muda juga dapat menjadi relawan dalam kegiatan donor darah. Semakin banyak generasi muda yang terlibat, semakin besar juga peluang terpenuhinya kebutuhan darah di masa depan. Dan mendengar, kebaikan itu tidak selalu harus dalam bentuk yang besar. Terkadang satu kantong darah yang kita donorkan itu menjadi alasan seseorang dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Tetap bersama kami dalam obrolan komunitas RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Baik pendengar, banyak pendonor yang telah mendonorkan darah puluhan bahkan ratusan kali. Mereka melakukannya bukan karena ingin mendapat penghargaan, tetapi karena memahami bahwa darah yang mereka berikan itu sangat dibutuhkan. Dan konsistensi mereka menjadi contoh bahwa kepedulian itu dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Dan pendengar, era digital itu memudahkan penyebaran yang namanya informasi. Dan kini komunitas donor darah dapat menginformasikan jadwal donor, kebutuhan darah darurat, hingga edukasi kesehatan melalui media sosial. Dengan teknologi, bantuan dapat datang lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program obrolan komunitas sudah di penghujung, memasuki menit-menit terakhir. Dan malam hari ini kita belajar bahwa donor darah itu bukan sekedar aktivitas kesehatan ya, tetapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Dan komunitas donor darah hadir sebagai penggerak semangat kemanusiaan, menghubungkan mereka yang membutuhkan dengan mereka yang bersedia membantu. Dan mudah-mudahan informasi yang telah kita bahas itu dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi untuk kita lebih peduli terhadap sesama. Tetap bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, karena setelah ini kita akan ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sampai bertemu dalam obrolan komunitas selanjutnya.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Dara Puspita ya, lagu yang diciptakan oleh Titi Puspa dan dalam album Jang pertama dirilis tahun 1966. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu populer ya dari Dara Puspita yang memiliki nuansa rock and roll ceria khas era 60-an dan liriknya mengajak pendengar untuk bergembira bersama, melupakan kesedihan dan juga menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Dan malam hari ini pendengar, Anda saat ini sedang mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana malam hari ini kita khususkan untuk lagu-lagu di era tahun 60-an. Nah, salah satu lagu yang baru saja kita dengarkan ya, Mari Mari yang diciptakan oleh Titi Puspa dan dinyanyikan oleh Dara Puspita. Di mana Dara Puspita sendiri ini dikenal sebagai salah satu grup musik wanita paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia, di mana grup ini berasal dari Surabaya dan aktif pada dekade 1960-an dan menjadi pelopor band perempuan yang memainkan instrumen mereka sendiri. Nah, barangkali playlist lagu-lagu di malam hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda dan juga mengingat akan kisah-kisah romantis atau mungkin kisah-kisah indah di masa lalu yang ingin Anda ulang lagi melalui mendengarkan lagu-lagu pop nostalgia malam hari ini. 0761245955 Anda bisa hubungi kami dan atau mungkin melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu, apa kabar?
1: Kembali Bang Penoto, kabar baik.
0: Kabar baik, kenapa suaranya lemas sekali Ocu?
1: Tidak ada, kecapean dari tadi.
0: Ocu, banyak kerjaan terus ya kayaknya ya?
1: Enggak juga.
0: Biasa,
1: yang namanya tenaga udah kurang nih. Kerja sedikit, kadang-kadang bikin capek juga.
0: Iya deh Ocu,
1: kita nih masih menurun kayaknya.
0: Tapi jangan sampai tidak makan ya.
1: Iya,
0: itu pasti. Makanlah, ya kan? Iya. Ocu mau dengerin lagu dari siapa ini? Kita lagu-lagu di era tahun 60-an di malam hari ini Ocu. Ada
1: 60-an.
0: Ada Brori, Pesolima, ada Eli Kasim, Alvia, Norma Sanger, ada Tuti Ahem.
1: Hah? Dan Johan.
0: Tidak ada. Yoke Simatupang, Elia Kada, Air Mata dari Christine, Hari Nurdi, Alfian dan Ben Arulan.
1: Alfian apa lagunya? Selawati.
0: Bimbang
1: ya.
0: Iya, ada Kus Plus, ada Bing Slamet, Nonton Bioskop.
1: Kalau Kus Plus apa lagunya, Bang?
0: Kus Plus Derita. Atau ada MOS
1: dari Alfian, Bang.
0: Gimana?
1: Bimbang dari Alfian.
0: Baik. Siap, nanti saya hadirkan ya.
1: Dan salam teman-teman Penato yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu. Kalau untuk Piala Dunia di Pro 1 kenapa enggak ada ininya Bang, streamingnya enggak on air ya?
0: Kenapa?
1: Di streaming Pro 1 untuk Piala Dunia.
0: Oh, ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada masuk ke HP saya.
0: Ada jam-jam tertentunya, Ocu.
1: Iya ya.
0: Malam ini dini hari pukul 2 ya.
1: Pukul 2. Sesuai dengan waktu lokal di lokal sana ya. Kan?
0: Iya betul. Jadi disesuaikan. Emang jam 2 mainnya nanti.
1: Jam 1 siang tuh di Amerika. Iya.
0: Yang jelas nanti pukul 1.30 itu biasanya sudah mulai opening dari sini, radio udah off lagi, on lagi ya maksudnya.
1: Iya Bang Sonata. Ya, salam untuk Bang Al ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Gunai Sali, Korakanulu. Untuk siapa nih, untuk Pak Tonga di
0: Selamat Pansinya. Malam.
1: Selamat malam Pak Tonga, apa kabar Pak Tonga? Ya selalu lah ya. Untuk Mama Fahmi Agastina, saya pergi sini Pak Gas sama Bika di Kampar. Terus untuk Pak LC ya.
0: Okay.
1: Di Simpang 3. Yesi, maaf Yesi.
0: Yesi.
1: Untuk Untuk Tika di Arengka, Kak Iyus juga. Dalam untuk si apa si Pak Suami Bangkalis, apa kabar Bang Suami, sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Bang Zaibani, untuk Bang Deddy, Bang Sinson. Salam untuk Bang Yono, Bang Arman Kampung Lele juga. Salam untuk Tika, siapa si Ibu Yani di Paus.
0: Bunda Sofi
1: juga di Stomo. Untuk semua-semua lah Bang ya. Bang Adi, Bang Rudi juga dapat salam nih dari Haji Amin. Untuk semua-semua Bunda Kembar di Langgam, apa kabar Bun? Lama gak dengar suara mu kemana Bun? Ya, mau gabung sini aja Bun ya. Selamat ke Bang Pahit, Bang Pronoto nih. Oke, terima kasih Bang Pran.
0: Sama-sama
1: Bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daucu Amin, nanti lagunya saya hadirkan dari Alfian featuring band Arulan ya, Bimbang, dirilis tahun 1967 ya informasinya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Rikus Persatu apa?
2: Ruang Rindu,
0: aduh,
2: ruang
0: rindu
2: lagi.
0: Tuh kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salahkan Pran kalau terkadang karena kebanyakan membawakan program request pro satu ya. Jadi kebawa-bawa kayaknya nih.
2: Kebawa-bawa dia kan pro satu.
0: Apa kabar Ibu? Ibu siapa nih kan? Jadi
2: Bunda
0: lupa
2: Isal.
0: Bunda Isal.
2: Kabar alhamdulillah sehat, Pran.
0: Udah makan malam.
2: Pran sehat.
0: Insya Allah baik-baik, luar biasa.
2: Lagunya dari siapa? Amren pula ya.
0: Lagu siapa?
2: Dari Alfian, Bimbang ya.
0: Iya, tadi Ocu Amin.
2: Udah
0: diminta Ocu Amin. Masih ada Brori, Eli Kasim, Alfian.
2: Brori apa judulnya?
0: Brori yang Angin Malam. Ada M. Osman yang Suzana. Ada Ernie Johan.
2: Brori je lah, Angin Malam je lah.
0: Angin Malam saja, baik.
2: Angin Malam sepui-sepui basah.
0: Biar sejuk. Yalah. Ya, biar sejuk.
2: Dalam-dalamnya sih, apa peran ya. Untuk jamu nama tadi.
0: Okay.
2: Untuk Pak Zeta, Sinson, Pak Mali sama Ibu Ijah ya. Al juga di Pasir Pengarayan.
0: Selamat malam.
2: Al di Rengkuti juga, di Pasir juga ya. Siapa lagi?
0: Coba.
2: Adi bersama ibunya, semoga selalu sana ya di bersama ibunya. Rudi juga. Mama si kembar, Bu Yus, Bu Ros, Pak Diman di Payakumbuh. Dan siapa Mukti di Arengka ya, Jalan Soekarno Hatta.
0: Okay.
2: Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Hati-hati pulangnya di jalan di Pran. Makasih Pran.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya, nanti lagunya saya hadirkan dari Brori. Pesolima Angin Malam. Kembali 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam Bu Ros.
3: Apa kabar Mas?
0: Kabar baik. Mendayu-dayunya suaranya bikin saya ngantuk.
3: Mas, lagunya ikutan aja sama Bunda Isal ya.
0: Ikutan saja sama Bunda Isal.
3: Iya.
0: Tidak mau lagu yang lain, kan banyak lagunya. Kenapa harus ikut-ikut?
3: Enggak yang kenal lagunya, Mas.
0: Suzana enggak kenal. Suzana, itu yang sering di film itu horor, ya kan?
3: Oh, itu aja lah yang
0: atau
3: sama Bunda Isal.
0: Sama Bunda Isal saja.
3: Boleh salam, Mas.
0: Boleh, silakan.
3: Bunda Isal sehat selalu, Bu Emma juga. Buat Papa Cinton di Arengka, Aldi Pasir, Rudi di Rumbai.
0: Oke.
3: Mbak Bina, Mama Fahmi, buat Mas selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Ros. Nanti lagunya ngikut saja. Darinya Brori Peso Liman ya, nanti yang Angin Malam. Baik, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Bram.
0: Waalaikumsalam.
4: Batuk pilek nih.
0: Apa kabar Bang Simpson?
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Apa kabarmu Bas Bram?
0: Seperti yang didengar, ya. Hah? Insya Allah semangat luar biasa baik.
4: Udah semangat ya.
0: Iya, hanya saja dengar suara buruk tadi saya agak ngantuk jadinya.
4: Kalau ini?
0: Enggak. Kalau dengar suara ini saya takut mimpi buruk, Bang Simpson.
4: Mimpi senang ya.
0: Kenapa?
4: Bukan mimpi senang ya.
0: Bukan, mimpi buruk. Tapi kalau buruk kan mimpinya happy. Ngantuk bawaannya, tenang gitu ya.
4: Kalau Vina?
0: Kenapa?
4: Kalau Ervina?
0: Kalau Mbak Vina?
4: Mimpi senang.
0: Aja. Jangan sampai terhabis gimana coba kan? Iya.
4: Apalah, yang penting hati malam ini kita senang kan itu.
0: Soalnya saya fobia juga dengan jarum suntik, jadi jangan sampai dua kali.
4: Kenapa diimpus?
0: Ya. Ya udah deh.
4: Mas Simpson. Biasa diimpus itu.
0: Kenapa?
4: Udah biasa itu.
0: Udah biasa. Iya, tapi saya kalau bisa amit-amit jangan lagi.
4: Jangan lagi.
0: Jangan ya. Lagi.
4: Kalau impus sekarang masih kecil jarumnya. Kalau impus zaman dulu sebesar jarum kerbau tuh.
0: Wah.
4: Wah itu ngeri kan.
0: Seriusan nih.
4: Iya serius.
0: Seriusan.
4: Iya dulu kan zaman dulu. Kalau suntik dulu kan ganti-ganti apa jarum tuh kan. Kita ditunjukkan tuh kan. Kalau sekarang halus jarumnya kan enak aja masuk kan.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, dan lagi pula kalau jarum impusnya dulu besar-besar itu.
0: Tapi kayaknya, tapi ya? Sepertinya Bang Simpson jarum suntik sama jarum infus itu beda ya besar.
4: Beda.
0: Kayaknya
4: ya,
0: lebih
4: beda.
0: Besar jarum infus deh.
4: Kenapa?
0: Kayaknya lebih besar jarum infus.
4: Iyalah.
0: Iya makanya saya tuh, aduh, kebayanginnya saya ngilu ini.
4: Kalau bisa jangan lah.
0: Amit.
4: Iya itu aja.
0: Ya udah.
4: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada dari tahun 60-an ya Bang Simpson ya. Ada Norma Sanger, ada Pati.
4: Apa judulnya tuh?
0: Norma Sanger yang Gembala Sapi. Ada ada M. Osman yang Suzana. Ada Bing Slamet Nonton Bioskop. Ada Kus Plus Derita. Kemudian Hari Nurdi ya. Terus ada Yoke Simatupang.
4: Apa lagunya tuh?
0: Yoke Bila Kembali.
4: Bila Kembali, kembali dari tempatnya.
0: Jangan.
4: Yang lain?
0: Itu saja, lainnya itu aja. Cewek.
4: Nah, yang tadi habis Gembala Sapi apa itu tadi?
0: Gembala Sapi?
4: Habis Gembala Sapi Suzana ya?
0: Habis Gembala Sapi tadi ya, Gembala
4: Suzana,
0: Sapi.
4: Suzana
0: ya.
4: Ah, itu kan laki-laki menyanyi ya.
0: Iya, itu.
4: Ah, itu jelas.
0: M. Usman yang nyanyi.
4: Karena lagu itu mengenang kita horor apa itu.
0: Iya kan. Itu.
4: Mengerikan sebenarnya itu.
0: Mengerikan ya.
4: Memang sampai dia meninggal tuh masih ada horornya itu.
0: Oh gitu.
4: Iya. Itu saya dulu menonton tuh dia kan. Kasih dulu kan kasih yang besar itu
0: ha. Oh yang diputar itu ya.
4: Yang diputar.
0: Itu tahun berapa?
4: Enggak tahu tahunnya lagi pokoknya kasih itu tak ada lagi udah tak ada lagi di apa ini.
0: Gitu.
4: Cara main CD aja kan.
0: Iya.
4: Atau pakai HP lagi kan.
0: Iya.
4: Enak nontonnya itu filmnya tuh bagus itu. Lagunya pun Suzana.
0: Iya.
4: You crazy, I love you kata dia kan.
0: Benar-benar.
4: Kata apa kan tetap.
0: Oke deh kalau gitu.
4: Itu aja Mas Pram.
0: Siap, terima
4: salamnya
0: kasih.
4: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas, ya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
4: Kalau pulang sendiri, hati-hati.
0: Ya siapa yang mau nganter? Emang Bang Simpson mau nganterin saya, mau nganterin pulang.
4: Mana tahu ada yang ngantar kan itu.
0: Ih jangan dong. Takut ya, saya kalau ada yang nganterin takut malahan.
4: Bukannya rambut panjang pakai baju.
0: Amit-amit.
4: Sudah itu. Bina biar kerawang ya, salah selalu ya, jangan lama-lama tidur ya sayangku ya.
0: Aduh.
4: Buros juga ya, tidak selalu.
0: Saya butuh obat batuk
4: yang,
0: kayaknya.
4: Yang menyejukkan hati. Itu siapa? Tengkuar yang contoh nyembali kerimun.
0: Oke.
4: Okay. Aku amin, Nocu Jawa itu buyung. Dia itu Rudy, Adi, Rudy ya, Rudy dia itu Bunda Isal tadi ya, Bunda Isal selalu Yanti ya, udah itu siapa lagi, Selby ya, Mama Fahmi, udah itu siapa si Mas Paijo, Mas Gunawan ya, udah itu si apa si ibu E di Dumai, si
0: Nadia Pangkalan, yep.
4: Udah itu Farida ya. Farida, siapa lagi yang belum ya? Nah, semua lah tanpa
0: kecuali. Semuanya saja.
4: Selalu tuh.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya Suzana ya?
0: Suzana ya.
4: Ya mudah-mudahan lah kita jangan jadi Suzana ya.
0: Bang Simpson.
4: Ya.
0: Ya jangan lupa bernafas ya. Ya.
4: Kalau lupa bernafas main impus lagi tempat.
0: Ya makanya saya inget nih, jangan lupa bernafas.
4: Ya oke lah, terima kasih.
0: Ya sama-sama.
4: Jangan pula terbalik. Hati-hati pulangnya.
0: Siap, terima kasih.
4: Kalau pulangnya bagusnya berdua lah sama rambut panjang.
0: Enggak, saya nanti sama Mas Gibran aja.
4: Iya.

pernah ngelihat si alatnya seperti itu, tapi belum pernah nonton secara langsung menggunakan alat itu. Paling mungkin layar tancep ya, kayak layar tancep gitu mungkin alat-alatnya. Baik, kalau gitu kita flashbacknya sembari selingan lagu-lagu yang sudah di request. Tentunya sabaran dulu untuk yang ingin bergabung kembali. Kali ini ada Alfian dan dengan lagunya yang Bimbang ya, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Lagu bagus dari Eli Kasim, Kudaku Lari. Ini merupakan salah satu ikon musik Minang yang berhasil mempopulerkan lagu-lagu daerah hingga dikenal luas di seluruh Indonesia. Dan salah satu lagu yang paling dikenal ini adalah Kudaku Lari yang dirilis pada tahun 1966 dan menjadi salah satu karya klasik dalam sejarah musik Minang modern. Dan lagu ini mengusung suasana ceria, bersemangat dan juga penuh kegembiraan melalui kisah sederhana tentang seekor kuda yang berlari gagah menarik kereta. Lagu ini menggambarkan semangat, optimisme dan juga kebahagiaan saat bertemu sahabat atau menuju suatu tujuan yang dinantikan. Ya. Dan silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung kembali 0761245 atau melalui WhatsApp kami di 0811763991. Baik, sebelum saya terima atensi dari Anda melalui line telepon, kami saya mau ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Selamat malam, waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Gadeng di Siak, request lagu dari Boy Sandi. Boy Sandi sepertinya tidak masuk di playlist kita ya Pak ya. Titip salam buat fans Pro Satu RRI Pekanbaru dan salam spesial buat penyiar, semoga sehat selalu, amin, murah rezeki dan sukses, amin. Have a good race tonight, see you and thank you. Terima kasih Pak Gadeng. Kemudian halo juga, selamat memperingati tahun baru 1 Muharram ya buat yang merayakan. Terima kasih. Oke, terima kasih, kirain mau request lagu. Ruang rindu memori lewat lagu, berbagi memori lewat lagu ya, ada Mas Agung di Jalan Srikandi. Request lagu Bing Slamet atau Ernie Johan, salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 Pekanbaru. Dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, terima kasih. Dari Bing Slamet atau Ernie Johan nanti saya hadirkan ya Mas Agung. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Mas Angga. Oh, Mas Angga. Mas Angga di Kulim, mau salam-salam untuk teman-temannya, ada Firzi, Radit, Arvan, Nasya, Salsi, Syaira. Ada Aulia juga, ada Firza, dan salam kenal, dapat salam dari Nabila. Waalaikumsalam ya. Ya oke. Okay. Dari Eli Kasim, ini sedang kita putarkan ya Mas Mas Angga. Oke, okay, lanjut lagi ada siapa nih? Ada Pak Kumis di Kuansing, lagunya Helen Sparinga. Judulnya Birunya. Nanti saya coba carikan ya, Pak Kumis. Juga ada Bu Yus minta lagu Nurut Aja. Makasih, berarti lagunya ngikut ya. Baik, terima kasih untuk yang udah request atau mungkin salam-salam melalui WhatsApp kita ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, takut tak masuk.
0: Kenapa tidak masuk?
1: Rupanya masuk juga, alhamdulillah, Bram.
0: Apa kabar, Bu?
1: Lagunya apa tuh?
0: Ini Bu siapa dulu?
1: Halo?
0: Iya. Lagunya?
1: Ya, lagunya apa, Bram?
0: Lagunya mau yang cewek atau yang cowok?
1: Cewek lah.
0: Yang cewek ada Tuti Ahem, ada Anna Matovani, ada Lili Suryani.
1: Anna Matovani apa lagunya?
0: Di Keheningan Malam. Di apa? Keheningan Malam.
1: Ah, itu aja lah.
0: Itu saja.
1: Salamnya buat Pina di Perawang ya. Isal juga. Mama si kembar. Ibu Surtini, Pak Mali, Ocu Amin. Buat semua aja lah, istimewanya buat Bram ya.
0: Oke.
1: Yang sedang bertugas sehat selalu. Terima kasih Bram.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya saya hadirkan dari Anna Mato ya. Anna Mato dan di Keheningan Malam kayaknya lagu-lagu yang dipakai di film horor juga ya. Ya udah, ternyata dengerin bareng-bareng aja ya. Atau mungkin kita cari informasinya nanti. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Halo, Bang Bra.
0: Iya, halo. Dengan ini siapa ini?
2: Di Kota Solok, Sumatera Barat, Bang Bram.
0: Siapa? Siapa, Pak?
2: Uncu Dipo.
0: Uncu Dipo.
2: Di Kota Solok, Sumatera Barat.
0: Uncu Dipo ya. Oke, ya. Apa kabar, Uncu?
2: Aman, baik. Bang Bram, gimana kabarnya?
0: Saya baik-baik saja, alhamdulillah.
2: Ya, salam kenal ya, Bang.
0: Salam kenal kembali. Bagaimana cuaca di Sumatera Barat, Uncu?
2: Musim kemarau aman, cerah.
0: Oh, lagi kemarau juga.
2: Tapi ada hujan tadi kok.
0: Iya deh. Uncu mau ada lagu dari gimana? Siapa ini? Ya, gimana?
2: Tempat abang gimana?
0: Di sini panas terik dan juga terkadang redup, panas terik redup gitu selalu.
2: Nah iya bang. Jamal Mirdad masuk bang.
0: Jamal Mirdad malam hari ini tidak masuk. Yang lain mungkin ada Alfian, ada.
2: Aku maunya rekomendasi yang dari cowok lah bang.
0: Yang dari cowok kita masih punya Hari Nurdi, ada Kus Plus, ada Peti Bersaudara itu kayaknya cowok juga, ada Alfian.
2: Kus Plus apa bang?
0: Kus Plus Derita.
2: Janganlah derita.
0: Jangan. Ada orang yang derita, jangan sampai menderita ya.
2: Iya.
0: Atau
2: emang
0: mau?
2: Emang abang mau derita?
0: Ya enggak. Jangan. Ada Yoke Simatupang juga ini yang bila kembali.
2: Ayah,
0: mau yang mana?
2: Cuma dua itu bang.
0: Ada yang lainnya cewek, banyak cewek tahun 60-an.
2: Bila kembali itu coba lah bang.
0: Yang mana bila kembali?
2: Indah itu tuh lagu Kos Plus tadi tuh bang.
0: Yang lagu Kos Plus aja.
2: Iya Kos Plus apa aja ada lagunya bang.
0: Kos Plus yang masuk di playlist malam hari ini Uncu ada di Derita.
2: Nah, itu apa lagi bang?
0: Itu saja yang masuk di malam hari ini.
2: Yang lain tidak ada masuk loh bang.
0: Hanya satu saja.
2: Nah, yang nggak apa-apa lah bang.
0: Yang mana jadinya, Yoke atau Kus Plus?
2: Yang cowok lah bang.
0: Yang cowok salah satunya ya.
2: Kalau apa tadi udah naik apa ya bang? Yang dari Bing Slamet udah naik jadi ya.
0: Sudah.
2: Ini lagu aku nomor berapa nih bang?
0: Nanti nomor 3.
2: Nomor 3 lagu aku ya.
0: Iya, dari Yoke ya jadinya ya.
2: Kus Plus tapi.
0: Oh Kus Plus, bukan yang bila kembali tadi.
2: Kus Plus apa judul tadi?
0: Derita Uncu, Derita.
2: Nah iyalah, Kus Plus satu ya bang.
0: Ya ada salam.
2: Ya kalau di ruang rindunya ada listnya bang.
0: Kita playlist. Jadi
2: enggak kalau di ruang rindu ini ada daftarnya, Bang.
0: Daftar apanya?
2: Daftar list lagu-lagunya.
0: Yang sudah saya bacakan tadi, playlist lagu yang cowok tinggal.
2: Atau bisa bebas pilih sendiri, Bang.
0: Di playlist biasanya.
2: Oh, di playlist.
0: Iya.
2: Aduh, salam dan spesialnya tuh Bang Bram. Yang mendengarkan suara kita berdua, Bang Bram di studio Pro Tutupan Baru.
0: Iya, terima kasih.
2: Studio di Kota Solok, Sumatera Barat. Atu fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya.
0: Oke.
2: Mama Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Uncu Jawai, ada gabung sini Uncu Jawai, Bang?
0: Uncu Jawai ada.
2: Uncu Jawai. Uncu Gwini juga pernah gabung sini bang.
0: Siapa?
2: Gwini.
0: Juaini.
2: Ya.
0: Pak Juaini ada.
2: Aduh salamnya untuk Jamin tadi.
0: Oke.
2: Aduh salamnya untuk yang akan menyalamin, yang udah menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam duo dari Judipo di Judipo. Ada salamnya tuh yang biasa gabung, yang gak bisa gabung.
0: Okay.
2: Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal supaya disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Salamnya tuh semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Judipo di Kota Solo, Sumatera, dan tempat kecuali pendengar aktif dan pasti untuk di
0: Kota
2: dari Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Iya, siap.
2: Tunggu lagunya ya, Bang.
0: Iya, terima kasih.
2: Lagunya di sini. Makasih ya, Bang.
0: Sama-sama.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo, Sumatera Barat ya. Salam kenal kembali. Dan juga buat warga Solo, Sumatera Barat, khususnya warga Sumatera Barat seluruhnya ya. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya happy, semuanya bisa mendengarkan dengan baik ya siaran kita, program kita di malam hari ini, Ruang Rindu. Baik pendengar, salah satu lagu yang akan kita dengarkan selanjutnya ada dari Anna Matovani ya, di Keheningan Malam, di mana lagu ini tuh merupakan salah satu yang dinyanyikan penyanyi populer ya Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagu bernuansa nostalgia dan juga penuh penghayatan. Nah, lagunya ini populer pada akhir dekade 1960-an ya, dan ini mengisahkan kerinduan seorang wanita yang menanti kabar dari kekasihnya yang sedang berada di medan perjuangan, dan di tengah sunyinya malam ia memanjatkan doa agar sang kekasih selalu diberi keselamatan, di mana tema cinta, pengorbanan dan perjuangan bangsa ini menjadi kekuatan utama lagu ini ya. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Sabar dulu untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Kali ini kita dengarkan ada Bing Slamet, Nonton Bioskop. Tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Silakan kembali mendengar 0761245 Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pram.
0: Waalaikumsalam Bang.
1: Gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik alhamdulillah. Bang Al ya ini ya?
1: Iya betul sekali
0: iya,
1: Bang Al.
0: Iya, apa kabar Bang Al?
1: Iya, ini baru masuk ini, bisa masuk ini.
0: Baru masuk. Gimana di Pasir Pangarayan Bang Al? Kenapa?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ini di era 60-an Bang Al.
1: Oh, lagu lama ya?
0: Iya, kan memang Ruang Rindu.
1: Dari yang Ustaz. Cewek aja?
0: Dari yang cewek ada Elia Kadam, ada Christine, ada Titi Puspa, Lili
1: Kalau
0: Suryani.
1: Elia Kadam apa lagunya?
0: Dari Elia Kadam, Boneka dari India.
1: Ah, itu aja lah.
0: Itu saja.
1: Enak lagunya tuh.
0: Baik, ada salam? Bang Al?
1: Salamnya terutama untuk Bang Pran, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Ya, terus untuk buat Ocu Amin, Bang Simpson, Bunda Isal, Bu Ros, terus untuk Pak Mali, Mama Pahmi, terus untuk Kak Selvi, pokoknya buat semua pendengar lah dimanapun berada ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, aku tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Yep. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Al. Nanti lagunya saya hadirkan dari Elia Kadam, ya boneka dari India. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Adi? Adi ya?
2: Rudi.
0: Mas Rudi. Mas Rudi sehat?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat. Iya deh. Mas Rudi mau lagu dari siapa? Kayaknya banyak, tinggal banyak yang cewek ini.
2: Lili Suryani tadi.
0: Lili Suryani?
2: Iya.
0: Tiga malam ya?
2: Iya.
0: Baik. Ada salam Mas Serudi.
2: Salam buat Bu Ros, buat Mama Kembar, Mama Pahmi, Bu Yun, Pak Cuamin, Bang Simpson, buat Mak Diman juga, Bunda Isal.
0: Oke.
2: Okay. Spesial buat Bang Pram aja lah, selamat bertugas, semoga selalu Bang ya. Ya, terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rudi. Nanti lagunya dari Lili Suryani ya, yang tiga malam. Nah, masih saya tunggu lagi pendengar 24595 Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Hai, apa kabar Mas Pran?
0: Kabar baik. Apa kabar juga Mbak Vina?
3: Udah hafal sekarang ya.
0: Agak hafal, walaupun ada salah-salahnya juga.
3: Tapi agak pelan-pelan baru bisa.
0: Iya, kamu mikir lagi dulu.
3: Lagi itu ya, lagi gak fokus lagi ya Mas Pran.
0: Kenapa? Malam ini?
3: Iya betul.
0: Sebetulnya ini
3: cuma
0: jam-jam separo. Jam-jam genting sih sebenarnya, jam-jam segini ya.
3: Betul sih, dari tadi Ruang Rindu tuh udah gak fokus.
0: Iya.
3: Kayaknya pengen emosi ya.
0: Bukan. Di jam-jam gentingnya nih.
3: Emang belum makan?
0: Bukan soal makan, tapi soal kefokusan. Biasanya jam 10 kan udah istirahat, ya kan?
3: Iya, benar sih. Dari tadi tuh udah fokus, dari Ruang Rindu pertama itu udah lihat, oh ini gak fokus.
0: Masa sih?
3: Iya. Kalau yang lain sih pada nggak tahu ya, yang tahu itu kan kalau kita memperhatikan itu dari suaranya kan bisa kita lebih tahu loh.
0: Gitu ya. Iya udah.
3: Sama kok Mas Pran, saya juga pernah jadi penyiar.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi lebih tahu lah.
0: Iya deh. Oke Mbak Vina, mau lagu dari.
3: Tadi ada Eli Kasim, judulnya apa?
0: Eli Kadam.
3: Eli Kadam ya.
0: Iya. Oh, Eli Kadam udah di request tadi Mas Bang
3: apa?
0: Al. Masih ada Norma Sanger, ada Tuti Ahem, ada
3: Norma, apa
0: Norma Gembala Sapi.
3: Udah itu aja kayaknya.
0: Itu saja.
3: Itu deh, lagu
0: Gembala aku ini si gembala sapi gitu ya.
3: Iya kan, betul
0: enggak? Saya enggak tahu ini. Kan, ya di nyanyi lagi ya. Kita dengerin aja deh nanti kayak gimana.
3: Tahun berapa nih Mas Pak? 60 ya? 60-an.
0: Waduh. Tahun 60-an.
3: Belum lahir lagi.
0: Saya belum, saya belum direncanain juga kayaknya.
3: Baru tahu, direncanain?
0: Belum. Belum direncanain.
3: Tahun 60-an belum sih.
0: Ya belum. Oke, Mbak Vina, salam silakan.
3: Salamnya buat pendengar Pro 1 aja. lagunya khusus buat Mas Pren ya.
0: Terima kasih.
3: Salam rindu selalu ya. Yep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina. Nanti lagunya saya hadirkan ya, dari Norma Sangir yang Gembala Sapi. Kayaknya iya sih dari judulnya ya, aku ini si gembala sapi. Karena lagu-lagu lama itu pendengar banyak yang di aransemen ulang, dinyanyikan ulang, tapi tetap enak didengerin ya kan. Makanya banyak penyanyi-penyanyi muda saat ini dinyanyiin ulang, di aransemen ulang tanpa mengganti apa ya, pokoknya seluruh isi lagunya gitu. Jadi di nyanyikan ulang dengan nuansa yang berbeda ya, dengan pembawaan yang berbeda dan disesuaikan dengan era saat ini, tapi tetap enak juga lagunya didengerin ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Ruang Rindu, Lembaga Rindu.
0: Iya, dengan Pak Ocu Jawai ini bukan? Halo.
4: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Muiz.
0: Pak Muiz, apa kabar Pak Muiz?
4: Sehat.
0: Sehat, sepertinya sudah tidur nih, tadi kebangun ya.
4: Iya, ada lagu.
0: Lagunya yang mana Pak Muiz?
4: Dari siapa aja lagi Mas Bran?
0: Ada dari Christine, Hari Nurdi, ada Titik Puspa, Laili Dimjati.
4: Ah, Titik Puspa aja.
0: Titik Puspa, si hitam manis ya.
4: Iya.
0: Baik, nanti peran putarkan. Salamnya silakan Pak Muiz. Halo.
4: Ya, salam-salamnya
0: ya, salam semua silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz. Nanti lagunya peran putarkan dari Titik Puspa ya, si hitam. Si hitam, siapa nih si hitam? Ya, sudah empat penelpon pendengar. Salah satu lagu yang bakalan kita dengarkan ada lagu dari Lilis Suryani ya. Lilis Suryani yang judulnya Tiga Malam. Dimana kalau informasi tentang lagu ini merupakan salah satu lagu legendaris yang dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia di era tahun 60-an. Dan lagu ini dikenal sebagai tembang yang memadukan kisah cinta dan semangat perjuangan ya. Sehingga lagu ini memiliki tempat tersendiri di hati penikmat musik kenangan Indonesia. Dan lagu-lagu ini bercerita tentang kerinduan seseorang yang selama tiga malam mencari kekasihnya. Namun di balik kisah asmara tersebut ya, terselip pesan pengabdian kepada bangsa, dan salah satu tokohnya harus berangkat untuk berjuang dan membela tanah air. Sementara sang kekasih itu diminta untuk merelakan kepergiannya. Wah, kayaknya seru lagunya ya, tentang mengikhlaskan sepertinya. Kita dengarkan nanti bersama-sama mendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Dan kali ini kita dengarkan terlebih dulu ada Elia Kadam, Boneka dari India.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.

batasan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukailah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekan.

Tidak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam rangkaian program Ruang Rindu di malam hari ini harus terhenti sampai di sini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu atau mungkin playlist lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi sedikit mengobati rasa rindu Anda dengan mungkin kejadian-kejadian atau mungkin sesuatu hal yang terjadi di masa lampau yang bisa dikenang lewat lagu ya. Namun tetap bersama kami pendengar, karena ragam musik masih akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan juga nantinya dini hari tepat pukul 1.30 kita akan ikuti siaran langsung bola dunia ya. Untuk itu tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati. Pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati karena cinta membuat semua.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap pulih.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Benci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pertandingan grup I antara Prancis menghadapi Senegal berkesudahan dengan skor 3-1 untuk kemenangan Prancis pendengar. Dan dengan hasil tersebut, grup I dipimpin oleh Prancis dengan poin 3, sementara dua negara lainnya ada Norwegia dan Irak belum memainkan pertandingan dan akan memainkan pertandingan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti untuk pertandingan antara Irak menghadapi Norwegia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucap

99,1 RRI Pro, satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Selain pertandingan di grup I, hari ini juga akan memainkan pertandingan grup J. Mendengar ada Argentina menghadapi Aljazair yang akan disiarkan RRI Pro satu pekan baru bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta pastinya ya, pada pukul 8 pagi nanti. Dan Anda mungkin bisa mendengarkan secara langsung di RRI Pro 1 Pekan Baru. Baiklah, untuk siaran bola pada dini hari hari ini Rabu 17 Juni 2026 kita cukupkan sampai di sini. Nanti setelah ini akan lanjut kembali ke program berikutnya. Masih ada Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti Anda akan ditemani oleh Maizul sebagai penyiar di Depar berikutnya. Saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pagi 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tetap penuh semangat untuk memulai aktivitas di pagi ini pendengar. Saya Maizul hadir menyapa Anda tentunya dalam rangkaian Rio Pagi untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 yang tentunya siap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar sepanjang Rio Pagi ini kami telah menyiapkan berbagai sajian program yang informatif, inspiratif dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda sepanjang pagi. Dan khusus bagi Anda pecinta sepak bola dalam rangka Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia 2026, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dan juga mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan dan juga diikuti bersama oleh Anda para pecinta sepak bola. Jadi tetaplah bersama kami mendengar agar tidak ketinggalan berbagai informasi dan juga saja menarik yang telah kami siapkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita mendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Luqman ayat 14 hingga 16 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa'ala di Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bertepatan dengan 2 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maiso, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah bersama narasumber kita Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik insyaallah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Dan pendengar, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini, mungkin kira-kira hingga nanti pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhiru 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar

Ini kita ambil momentum daripada tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang momentum hijrah di sini akan kita lihat bagaimana dengan membina rumah tangga sakinah itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara hijrah, banyak kita lihat bahwa persoalan hijrah ini bukan dari perpindahan dari satu tempat kepada tempat. Memang Nabi Muhammad hijrah daripada satu tempat kepada tempat. Tapi setelah Fathu Makkah, Rasulullah bukan mengatakan hijrah berpindah dari satu tempat kepada tempat, tapi Rasulullah memfokuskan bagaimana menghijrahkan diri kita. Itu al-muhajir man hajar min su. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan suatu keburukan. Dari sini kita bawa ke dalam konstruksi daripada rumah tangga. Sebab rumah tangga itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, dia ibarat sebuah rumah, tapi terdiri dari banyak hal. Karena rumah tersebut kalau berdiri, dia harus membutuhkan pondasi, membutuhkan tiang, penyangga, dinding. Kemudian nanti disempurnakan dengan pintu, jendela, dan sebagainya. Tentu, di dalam rumah tersebut hidup orang yang mereka itu beraktivitas. Orang ini di sini juga mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan Allah ciptakan juga mempunyai sifat berbeda. Allah ciptakan juga mempunyai rasa, cara berpikir berbeda. Perbedaan itu disatukan dalam satu ikatan namanya perkawinan. Nah, ikatan perkawinan inilah yang kalau di tahap awal orang menikah, sebenarnya dia lagi melakukan hijrah. Artinya apa? Seorang laki-laki sebelumnya belum menikah, kemudian berarti dia menghijrahkan dirinya, yang mana dia memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian melakukan untuk diri sendiri, kemudian apapun dia lakukan, sekarang dia hijrah. Bagaimana dia bisa bersatu dengan satu orang pendamping hidup? Maka menghijrahkan dari diri sendiri kepada membentuk suatu pernikahan kepada diri orang lain, itu juga konstruksi daripada hijrah yang harus kita pahami. Begitu juga seorang perempuan yang sebelumnya dia seorang gadis, tidak, dia mengatur dirinya, dia tidak terikat dengan orang lain, apapun yang dilakukan silakan. Tapi ketika dia memutuskan suatu pernikahan, kemudian mengikatkan janji dengan suatu pernikahan, maka dia menghijrahkan dirinya kepada kondisi yang disebut dengan pernikahan. Maka pernikahan itu sudah konstruksi daripada hijrah diri kita secara zahir, bahwa kita tidak berdiri sendiri, tapi sudah ada orang di samping kita. Dan dia juga menghijrahkan secara batin, di bagaimana perasaannya, ruhnya, jiwanya sudah menyatu dengan seseorang dalam kehidupannya yang harus dibina. Inilah yang akhirnya apa, akan terbentuk itu satu rumah. Artinya apa? Ada pondasinya, ada dindingnya. Hijrah dalam konstruksi pernikahan ini, dia bukan hanya sekedar mengikat, bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi dia hidup dalam sebuah perjalanan hidup. Kenapa dalam perjalanan hidup saya katakan? Karena perjalanan hidup itu seperti jalan. Kalau jalan itu ada menurun, ada mendaki, ada tanjakan, ada belokan, ada jalan yang mulus, ada jalan yang berbatu, ada jalan yang berlumpur. Hidup itu begitu juga. Dia tidak bisa mulus. Dia tidak bisa saja menurun. Bahkan ada orang menurun dengan arti kata ini menurun, jalannya bagus, menurun. Tapi kalau menurunnya seperti belok 44, itu bukan suatu kebaikan, tapi suatu ujian. Jadi ketika hal ini kita bawa dalam hakikat hijrah,

0: kita harus mengambil bahwa nilai-nilai hijrah itu sebenarnya dapat membina dari pola rumah tangga sampai pada satu tahap yang diinginkan sakinah itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka keluarga-keluarga muslim dalam mengkonstruksi rumah tangga dengan mengambil momentum hijrah. Pertama, coba kita lihat. Hijrahnya kita dulu ketika memutuskan untuk menikah. Kemudian hijrahnya kita dengan akad nikah. Itu sebenarnya kita sudah membawa diri kita kepada sesuatu tanggung jawab, sesuatu yang berkaitan dengan yang paling tinggi, kita sebut dengan istilah ibadah yang terpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hijrah perkawinan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu di dalam kehidupan ini akan naik turun ke samping, ke kiri, bahkan dulunya berdua, kemudian bertambah anak satu, bertiga, ada anak dua, berempat, ada anak tiga, berlima. Tentu anak yang sekitar ini, itu adalah bagian yang sebenarnya bukan diri mereka, tapi juga diri kita. Maka konstruksi di sini, hijrahnya bagaimana? Kita harus membawa kehidupan itu dalam kehidupan kebaikan. Karena tanggung jawab itu bukan diri berdua, tapi sudah ada tanggung jawab keluarga. Yang ketiga, yang harus kita pahami dengan hakikat hijrah, itu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bermuhasabah. Berlalunya daripada tahun 1447 Hijriah, 12 bulan yang lalu, dan sekarang kita masuk lembaran baru 1448 Hijriah. Coba tengok, kalau ada yang tidak baik, coba dibenahi. Kalau ada yang sudah baik, ditingkatkan. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan hal-hal yang dimurkai Allah atau Allah tidak rela dengan perbuatan tersebut, coba dibuang itu. Itu sudah hijrah. Sudah hijrah lama. Kenapa? Meninggalkan keburukan dan pergi kepada kebaikan, meningkatkan kebaikan kepada tingkat yang lebih tinggi, itu juga mengkonstruksi rumah tangga. Sehingga nanti sampainya dengan bermuhasabah ini adalah kita memohon kepada Allah SWT apa yang telah lewat dari sebuah keburukan, kita mohon Allah mengampuni dengan beristighfar kepada Allah SWT. Kalau ada suatu kebaikan, kita mohon kepada Allah agar diberkahi Allah rahmat Allah ke tahun ke depan, kita lebihkan lagi dan di Allah berikan kekuatan kita bisa melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan hakikat hijrah dengan muhasabah. Maka ketika hakikat hijrah dengan muhasabah ini akan sampai yang keempat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yaitu adalah bahwa hidup ini sebenarnya bukan dalam arti makin lama kita tinggal di permukaan bumi, tapi sebenarnya bertambah tahun menunjukkan bahwa kita ini makin dekat kepada batas hidup itu tersebut. Jadi ketika orang tahun kemarin umurnya 50, kemudian tahun ini naik 51, artinya apa? Mendekati kepada batas hidup itu makin dekat. Maka kalau rumah tangga itu pola-pola tidak berada pada suatu kebaikan, umur bertambah, tahun bertambah, lama hidup berkeluarga bertambah, tapi dia tetap pola-pola dengan tatanan yang boleh dikatakan berada pada tatanan yang sangat memprihatinkan, dan kita tidak pernah merubahnya kepada sebuah kebaikan, sungguhlah kita merugi. Yang di sini disebut dengan hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang, atau hari kemarin sama dengan hari sekarang. Itu artinya orang yang tertipu, orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka sakinah ini yang kita cari. Bagaimana sakinah seorang suami kepada istri, sakinah seorang istri kepada suami, sakinah yang berdua ketika duduk di rumahnya, sakinah berdua dalam membentuk rumah tangga. Sehingga apa? Rumah itu adalah bagian dari kehidupannya. Tapi kalau terjadi para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, orang lebih senang tidur di luar rumah, lebih senang makan di luar rumah, lebih senang nongkrong di luar rumah. Itu perlu dipertanyakan. Rumahnya apakah tidak ada sebuah ketenangan? Aidik. Kenapa dia mendapatkan ketenangan di hotel? Dia dapat ketenangan di kafe. Dia dapat ketenangan di tempat wisata. Dia dapat tempat nongkrong. Tapi ketika rumah dia tidak mendapat ketenangan, berarti ini harus dihijrahkan. Kenapa? Rumah itu menjadi suatu titik ketenangan. Artinya apa? Titik ketenangan daripada tidurnya kita. Titik ketenangan daripada nongkrongnya kita. Titik ketenangan daripada duduknya kita. Sampai satu titik yang terakhir itu, titik ketenangan ibadah kita dan akhir hidup kita di rumah. Inilah yang kita harapkan, jangan sampai Allah mencabut nyawa kita di luar rumah. Artinya mencabut diri kita di rumah sakit, atau mencabut diri kita di jalanan, atau mencabut diri kita di tempat yang kita jauh dari rumah kita. Tapi kita mohonkan rumah yang sakinah, semoga Allah cabut nyawa kita di situ. Itu yang disebut dengan sebuah kesehatan, hakikat dari suatu hijrah tersebut. Kalau kita sampai di situ, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sungguh kita mendapatkan ridha Allah, dan kita harapkan juga kita mendapatkan di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan Lona pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah, bisa bergabung melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat Jamin, silakan pertanyaannya.
3: Iya, makasih Bang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat tahun baru hijrah Ustaz ya. Mudah-mudahan umur kita
0: sama-sama. Amin amin.
3: Semua doa dijabal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas ulayannya tadi. Ini mungkin pertanyaan saya ini entah di luar dari topik, entah enggak, saya pun enggak tahu juga ini karena memang harus ditanyakan. Apa hukumnya perempuan trauma, Ustaz? Nah, laki-laki kalau trauma itu tidak banyak, tapi yang paling banyak sekarang ini perempuan trauma. Dia berumah tangga selama 2 tahun, dapat anak 1, tapi di tengah perjalanan rumah tangga mereka terjadi regradasi sehingga mereka berpisah. Nah, setelah berpisah, si perempuan ini memang banyak penghasilan yang menguntungkan dirinya dan keluarga. Dapat dia beli ini, dapat dia beli itu. Tapi selama bersuami tak dapat apa-apa. Hanya suaminya itu asyik cemburu saja. Nah, setelah mereka berpisah, dapat beli ini, dapat beli itu. Ada laki-laki yang kepengenkan dia, dia menolak. Dia terbayang-bayang kisah dan peristiwa yang telah berlalu. Nah, jadi trauma. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang semacam itu. Yang saya tanya ini adalah dia tidak mau menikahnya itu karena alasan yang telah terjadi ini. Ini mohon penjelasan. Seharusnya perempuan yang nanya ini, Ustaz. Tapi karena saya mewakili, yang perempuan ini banyak pula nanya sama saya pun tak tahu jawabannya apa. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Syukuran kasyiran warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin boleh silakan langsung dijawab Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. Apa yang diungkapkan oleh Cuk Amin tadi, dia sangat berkaitan dengan perasaan seorang perempuan yang begitu sangat halus. Sehingga perasaan tersebut selalu datang, tiba pada dirinya. Sehingga dia tidak bisa mengingat apa yang telah, tidak bisa melepaskan ingatan dari apa yang pernah terjadi pada dirinya. Nah, ini yang disebut dengan istilah trauma tersebut. Nah, kemudian ketika dia tidak bisa lepas dari ingatan itu, apalagi ini berkaitan dengan rumah tangga yang pernah dia lakukan sampai punya anak. Ini kan tidak setahun tapi bisa saja 2-3 tahun dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu dia merasakan sesuatu yang lain, kalau boleh dibahasakan, ekspektasinya dalam suatu pernikahan tidak sesuai dengan apa dari awalnya. Akhirnya apa? Timbul perceraian. Perceraian inilah yang disebut dengan trauma dalam kehidupan, sehingga sampai perceraian akhirnya apa? Memutuskan tidak mau menikah. Ini. Ketika ada orang datang, mungkin orang ini sudah pantas, bagus, dan tidak akan memperlakukan dia seperti suaminya pertama. Tapi dia traumanya membuat dia, siapa yang bisa menjamin? Kalau gitu, ini orangnya bagus nih, bagus agamanya, sehat ini. Tapi dalam dirinya, ya sekarang bisa, besok tidak ada yang menjamin dia akan seperti suami dia pertama. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebuah penyakit. Maka kalau dia sebuah penyakit harus diobati. Jadi mengobatinya ini adalah dengan terapi psikologis, terapi kejiwaan, terapi yang berkaitan dengan bagaimana menata dirinya lagi secara ruhiyah, sehingga apa yang pernah terjadi sebelumnya itu sebuah takdir, tapi belum tentu takdir itu akan terjadi ke depan. Nah, ini yang harus ditata. Tapi ketika gara-gara dia trauma ini tidak menikah, sebenarnya secara hukum itu sebuah ikhtiar mubah baginya menerima seorang itu menikah dengan dia atau tidak. Hukumnya mubah saja. Tapi trauma ini yang harus diobat. Nah, tapi kalau dia memutuskan, sudah hilang trauma saya, tapi saya tak menikah lagi, saya cukup mendampingi anak saya sudah besar ini semuanya, dan saya akan menjalani hidup begini saja, dah cukup, dan saya tidak mau diganggu. Ada juga, ada perempuan itu tidak mau nikah lagi, apa? Saya tak mau diganggu lagi, tak mau lagi capek-capek membuat kopi pagi hari, tidak mau lagi saya diganggu, nanti disuruh masa ini, masa itu, saya mau hidup dengan sendiri saja. Itu juga tidak menjadi suatu hal. Kenapa? Posisi demikian dia sudah sampai kepada posisi mubah saja, mau menikah mubah, mau tidak menikah mubah. Tapi hidup yang dia jaga, ketika dia bisa merapikan dirinya dengan kondisi sendiri dan tetap beribadah kepada Allah, nah itu sebagai tatanan awal. Tapi ketika dia tidak bisa menata dirinya lagi dengan sebuah kebaikan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, apalagi hal-hal yang bisa merusak dirinya, harusnya menikah. Kenapa? Pernikahan itu bisa saja dia menyelamatkan dirinya dan bisa membawa dirinya pada sakinah. Jadi di sini mungkin perlu ditata hal trauma itu dengan pengobatan, dan bagaimana mengembalikan kepada normal dan melihat apa yang terjadi itu dengan khusnuzon kepada Allah SWT, diberbaik sangka kepada Allah SWT.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih kami tunggu mendengar partisipasi Anda di 0761-24-595 atau melalui pesan WhatsApp kami. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Dengan Uda Zepta?
4: Oh, dengan Bang Zepta.
2: Oh, Bang Zepta di Cipta Karya ya?
4: Uda Cipta Karya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Cipta Karya.
0: Waalaikumsalam.
4: Di Depo di Kota Pelok, Sumatera Barat, Bang Danistan. Apa temanya tadi Bang Benustan?
2: Hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah, Bapak.
4: Gimana gitu ya, hakikat hijrah dalam membina rumah tangga menjadi yang lebih baik, menjadi sesuai keinginan dan harapan setiap orang yang mau memulai berumah tangga itu. Sakinah, mawadah, warohmat, bahagia, tentram, damai, itu bisa menjadi tabungan dia untuk akhirat nanti, bahagia di dunia, bahagia dia selamat di dunia, selamat dia kira terjauh dari neraka dan mendapatkan yang diharapkan itu selamat dan bahagia sampai masuk surga dan mendapatkan surga gitu. Itu pertanyaan saya, sudah jelas, sudah apa tadi?
2: Iya.
4: Bang apa tadi?
2: Maizul.
4: Sudah jelas Bang Maizul.
2: Sudah jelas Pak. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Zakaria. Terima kasih banyaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh Ustaz langsung dijawab pertanyaan Ustaz?
0: Bisa diulangi? Kurang apa tadi?
2: Kurang lebih mungkin bagaimana cara hijrah dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kurang lebih seperti itu singkatnya Ustaz.
0: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita bawa akikat hijrah yang kembali kepada memperbaiki diri, kemudian mengkondisikan diri kita dengan kebaikan, sampai yang ketiga memantaskan diri kita untuk mendapatkan ridha Allah, tentu ini yang kita masukkan ke dalam rumah tangga. Sebab sakinah mawaddah warahmah itu dia tidak datang dengan sendirinya. Dia tidak turun dari atas ke bawah, tapi dia harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiar inilah yang disebut dengan mengkondisikan diri kita dengan kebaikan, menjadikan pendamping kita itu adalah surganya kita, mendudukkan rumah kita sebagai surga kita di dunia, kemudian menjadikan keluarga itu adalah taman-taman surga kita di dunia. Tentu untuk mendapatkannya tidak datang begitu, kita ikhtiarkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan introspeksi, muhasabah, apa yang pernah terjadi sebelumnya dari keburukan kita tinggalkan, yang kita buka catatan baru, lembaran baru ke depan, apa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan, kita tingkatkan ke depannya, apa yang pernah kita lakukan dengan baik itu ibadah sosial atau ibadah individu, kita tingkatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ini akan sampai kepada tatanan yang kita ingin, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dia hanya sebuah slogan saja, tapi tidak ada usaha, tidak ikhtiar, maka dia akan stagnan, berjalan di tempat saja. Tidak akan sampai kepada surganya Allah. Kenapa? Ibadah yang terpanjang ini, yaitu pernikahan ini, dia ibadah yang tidak hitungan menit, tidak hitungan hari, tapi dia hitungan umur. Maka kalau ada orang menikah umur 25 tahun, kemudian meninggal dunia umur 60 tahun, selama itu ibadahnya. Tentu perjalanan hidup ini naik turun, kiri kanan, belakang, depan, belakang, dan bisa saja kita berjalan, berloncat, berlari, dan sebagainya, mengeluarkan tenaga kita dalam suasana tenang atau tidak. Ini yang kita ambil daripada hijrah tersebut, bahwa hijrah itu adalah menata diri, mengembalikan diri kepada lebih baik, meninggalkan keburukan kepada kebaikan, dan rumah tangga kita tata dengan baik lagi, dan kita buka lembaran baru di satu Muharram tersebut. Lembaran baru inilah kita tutup yang kemarin, lembaran terakhir, dengan kebaikan. Nah, inilah sebenarnya salah satu bagaimana kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Untuk apa? Agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi hari ini Ustaz?
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah adalah kita mengambil hakikat daripada kalimat hijrah tersebut. Artinya apa? Kita bukan berpindah dari suatu tempat kepada tempat, tapi kita memindahkan kondisi dari yang kurang baik kepada kebaikan, yang tidak baik kepada baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ketika kita kondisikan ini dan kita bawa kepada diri kita, kita bawa kepada pasangan kita, ke rumah kita dan anak-anak kita, kita buka lembaran baru di 1 Muharram 1448 Hijriah ini dengan menata rumah tangga dengan kebaikan dan memohon kepada Allah agar Allah turunkan rahmatnya, maka terbentuklah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita semua dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz nantinya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 dan RRI Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kemudian DPS juga mulai menggunakan artificial intelligence di dalam proses bisnisnya, sehingga teman-teman mitra nanti dalam bertugas di lapangan, aplikasi yang akan digunakan dalam proses pendataannya itu juga sudah dilengkapi dengan AI untuk memudahkan memahami konsep, definisi, dan...
2: Bagi Provinsi Riau, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat penting sebagai salah satu daerah yang memiliki kekuatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkembangan.

0: pokok-pokok berita utama. Peluncuran buku Jejak Satu Tahun Anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif, menjadi momentum refleksi perjalanan pengabdian dan perjuangannya selama setahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah untuk tidak percaya oknum yang mengiming-imingi data dapat meloloskan pada penerimaan siswa baru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya di siang hari Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Mengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama, pendengar. Peluncuran buku Jejak Satu Tahun Anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif, menjadi momentum refleksi perjalanan pengabdian dan perjuangannya selama setahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Tepat pada momen Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, anggota DPR RI asal Provinsi Riau, Henry Munif, meluncurkan buku Jejak Satu Tahun di Hotel Grand Central Pekanbaru Selasa siang. Peluncuran buku tersebut dihadiri tokoh penting di Provinsi Riau, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, hingga insan pers. Hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, tokoh masyarakat Riau, Rusli Zainal, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala RRI Pekanbaru, Kepala TVRI Riau, Pimpinan LKBN Antara Biro Riau, Lembaga Adat Melayu LAM Riau, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Henry Munif menjelaskan buku tersebut tidak hanya berisi perjalanan dirinya selama satu tahun menjadi anggota DPR RI, lebih dari itu, buku tersebut juga mengisahkan proses panjang kehidupan, perjuangan, serta berbagai langkah yang ditempuh sebelum dirinya dipercaya menjadi wakil rakyat di tingkat nasional. Ia mengatakan buku Jejak Satu Tahun juga menjadi bentuk laporan kepada masyarakat atas berbagai kegiatan kontribusi yang telah dilakukannya selama mengemban amanah sebagai anggota DPR RI. Melalui buku tersebut, ia berharap dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk terus berjuang meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
2: Walaupun buku ini jejak satu tahun, tapi sebenarnya ingin memberikan satu inspirasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya melihat seseorang bukan saat berhasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Nah, buku ini sebenarnya lebih banyak berbicara tentang proses dari bagaimana saya menjadi anggota DPR, tapi sebenarnya bentuk pelaporan saya dalam setahun ini.
1: Tokoh masyarakat Riau, Rusli Zainal, memberikan apresiasi atas peluncuran buku tersebut. Menurutnya, buku itu memuat banyak catatan penting mengenai kontribusi Henry Munif terhadap pembangunan daerah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di Riau.
3: Yang hari ini beliau sudah memaparkan bagaimana pengabdian beliau selama satu tahun jadi wakil rakyat. Di dalam buku ini saya sudah membaca, saya kira sudah luar biasa. Banyak sekali hal yang sudah dilakukan beliau dalam rangka memberikan perhatian terhadap pembangunan Riau, terhadap pembangunan masyarakat, terhadap kemajuan Riau secara keseluruhan. Oleh karena itu, acara ini saya kira penting sebagai tolak ukur bagi beliau untuk melihat berbagai hal-hal yang ke depan harus dilakukan. Terutama sekali juga mendapat masukan dari masyarakat. Yang mudah-mudahan beliau sukses dan mari kita dukung bersama.
1: Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat. Ia menilai buku tersebut menjadi bukti nyata kontribusi seorang wakil rakyat dalam mendukung pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4: Ya, saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Jadi apa yang sudah ditulis sama beliau ini ternyata kontribusi ya bagi kita. Dari pemerintah dan masyarakat Riau, dan semoga kedepannya akan lebih baik dan juga bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Riau.
1: Peluncuran buku Jejak Satu Tahun menjadi penanda perjalanan pengabdian Henry Munif selama tahun pertama menjabat sebagai anggota DPR RI. Lebih dari sekedar catatan perjuangan, buku tersebut diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengimbau masyarakat, khususnya orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah, untuk tidak percaya oknum yang mengiming-imingi dapat meloloskan pada penerimaan siswa baru. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Riau masih berjalan, di mana penerimaan dilakukan secara online. Untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan SPMB, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi praktek gratifikasi maupun kecurangan dalam SPMB SMA SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027. PLT Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala sekolah dan panitia agar menjaga integritas serta tidak memanfaatkan momentum SPMB untuk kepentingan pribadi. PLT Gubernur menekankan proses penerimaan murid baru harus berlangsung sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada titipan, permainan data, maupun upaya meloloskan calon siswa melalui cara-cara yang melanggar ketentuan. PLT Gubernur menghimbau orang tua agar tidak tergiur oleh pihak-pihak yang mengaku bisa membantu memasukkan anak ke sekolah tertentu dengan imbalan uang atau fasilitas lainnya.
6: Jadi ini kita ada penerimaan SPMB yang baru. Ya, kita harapkan ke depan ini prosesnya sesuai dengan komitmen yang kita tantangannya kemarin, fakta integritasnya, kesepakatan yang akan dilaksanakan. Jadi akan minta kepada para petugas, begitu juga kepada orang tua juga, jangan percaya dengan dulu dengan janji dari pihak luar ya. Percayakanlah kalau memang sudah bisa masuk sesuai dengan aturan, insya Allah masuk. Ya, kita tetap mendukung. Di swasta pun kita dukung juga nanti. Ya, saya minta sekolah ya, panitia juga harus bekerja dengan jujur. Harus bekerja yang jujur, yang benar gitu loh ya. Jangan rekayasa. Dan kalau saya, jangan coba-coba menerima bingkisan maupun gratifikasi. Pasti akan kami berikan sanksi.
5: Sementara salah seorang orang tua siswa yang ingin memasukkan anaknya ke SMA Negeri Dini mengatakan, untuk pelaksanaan SPMB dilakukan secara online sudah cukup baik, namun yang masih perlu diperhatikan yakni saat verifikasi dokumen yang harus menunggu waktu cukup lama, sehingga membuat orang tua dan calon siswa khawatir serta cemas menunggu hasil yang lama keluar. Sedangkan untuk oknum yang memberikan janji-janji dapat meloloskan anaknya ke SMA yang diinginkan, Dini menyebutkan tidak ada menemukan hal itu.
7: Pendaftaran kan online. Kalau masuknya sih nggak ada masalah ya, nggak ada lemot atau bagaimana, oke-oke aja sih daftarnya. Cuma waktu itu di anak saya verifikasinya agak lama, mungkin karena banyak ya, jadi verifikasinya mau beberapa hari. Kami khawatir kan ini masuk atau enggak, itu cukup lumayan di situ sih kendalanya kalau menurut saya.
8: Nah, ada nggak Bu sempat ada yang mengiming-imingi untuk dapat memasukkan anak Ibu?
7: Oh, kalau saya sih nggak ada ya. Saya kebetulan nggak begitu kenal banyak ini ya. Jadi nggak ada, murni saya aja daftar online.
5: Dini dan orang tua lainnya mengharapkan pelaksanaan SPMB secara online dapat berjalan dengan cepat, khususnya untuk verifikasi dokumen persyaratan, agar orang tua dan calon siswa tidak mesti menunggu lama hasilnya, sebab jika tidak lulus, maka mereka dapat mencari sekolah lainnya. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: BPSRI perkenalkan penggunaan AI dalam sensus ekonomi 2026. Pemprov Riau tegaskan pentingnya data akurat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai memperkenalkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam proses sensus ekonomi 2026. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik RI, Puji Ismartini, menjelaskan bahwa aplikasi pendataan di lapangan kini telah dilengkapi dengan dukungan AI untuk membantu mitra petugas sensus.
10: Kemudian BPS juga mulai menggunakan Artificial Intelligence di dalam proses bisnisnya, sehingga teman-teman mitra nanti dalam bertugas di lapangan, aplikasi yang akan digunakan dalam proses pendataannya itu juga sudah dilengkapi dengan AI untuk memudahkan memahami konsep, definisi, dan berbagai informasi yang diperlukan nanti dalam proses pendataan di lapangan.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis bagi daerah, khususnya Riau yang memiliki struktur ekonomi beragam dan dinamis.
11: Bagi Provinsi Riau, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat penting sebagai salah satu daerah yang memiliki kekuatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkebunan, hilirisasi, serta usaha mikro kecil dan menengah, di mana kita memerlukan data yang akurat dan mutakhir atau untuk merancang pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
9: Dengan mulai diterapkannya teknologi AI dalam sensus ekonomi 2026, BPS RI bersama pemerintah daerah berharap proses pendataan nasional dapat berjalan lebih modern, cepat, dan menghasilkan data yang lebih berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Taman Nasional Tesonilo tingkatkan kewaspadaan virus herpes yang berisiko terjadi pada anak gajah dan usulkan percepatan vaksin. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
12: Balai Taman Nasional Tesonilo meningkatkan pengawasan kesehatan terhadap bayi gajah Sumatera betina bernama Nona Seroja yang lahir pada 10 Juni 2026 di kawasan Elephant Flying Squad. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman virus herpes yang diketahui berisiko tinggi terhadap anak gajah. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan pihaknya saat ini melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi Nona Seroja dan induknya Ria guna memastikan keduanya tetap dalam keadaan sehat pasca kelahiran yang sempat menjadi kejutan bagi tim konservasi.
13: Kait dengan penanganan ya, yang memang kalau di Indonesia ya, kalau kita melihatkan sejarahnya juga cukup banyak gajah-gajah kecil ya, terutama yang betina ya, yang mengalami kejadian mati atau meninggal sebelum usia 10 tahun gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Kehutanan ya. Tentunya kemarin juga sudah dilakukan oleh Pak Menteri Kehutanan ya, untuk memberikan vaksin ya di beberapa lokasi PLT ya, termasuk nantinya di sini ya, kita akan usulkan Balai Taman Nasional Tesonilo akan mengusulkan pusat untuk pemberian vaksin terhadap bayi gajah yang lahir seperti di Taman Nasional Tesonilo, sehingga serangan virus dari EEHVF ini bisa ditekan dan mudah-mudahan bisa terhindar dari virus tersebut.
12: Sementara itu, seorang warga, Yusuf, mendukung langkah pengelola Taman Nasional dalam memperkuat pengawasan kesehatan satwa, termasuk mendorong penelitian vaksin virus herpes.
14: Kalau ada ancaman yang berbahaya bagi anak-anak gajah, tentu harusnya kita perlu ada upaya sejak saat ini. Saya berharap pemerintah dan peneliti bisa menemukan solusi secepatnya agar anak-anak gajah dapat terlindungi.
12: Seperti diketahui, Nona Seroja lahir dari induk bernama Ria dengan kondisi sehat dan menjadi anggota terbaru kelompok gajah binaan Elephant Flying Squad di Taman Nasional Tesonilo. Kelahiran tersebut disambut sebagai kabar baik bagi masa depan konservasi gajah Sumatera di Indonesia. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masyarakat suku Jawa yang telah lama menetap di Pekanbaru sampaikan harapan agar Pekanbaru semakin maju, aman, dan terus melestarikan keberagaman seni budaya. Selengkapnya, Hari Gunawan melaporkan.
15: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni mendatang, masyarakat suku Jawa yang telah lama tinggal di ibu kota Provinsi Riau itu menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan daerah. Mereka berharap Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang aman, nyaman, dan mampu menjaga keberagaman budaya yang telah menjadi identitas bersama. Salah seorang pelaku seni budaya, Katino, berharap seni dan budaya Nusantara yang berkembang di Pekanbaru dapat terus dijaga dan dilestarikan. Menurutnya dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaku seni dapat terus berkarya dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
16: Selaku pelaku seni, yang harapan kita seni budaya ini tetap terawat, terjaga, dan bahkan lebih berkembang lagi. Yang kita harapkan kepedulian pemerintah daerah mendukung seluruh penggiat seni budaya Nusantara.
15: Katino menilai keberagaman budaya yang ada di Pekanbaru merupakan kekayaan yang harus dipertahankan. Menurutnya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab para pelaku seni, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Sementara itu, tokoh masyarakat Jawa Pekanbaru, Kawit, menegaskan masyarakat Jawa selalu mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya dukungan tersebut diberikan demi mewujudkan kota yang semakin maju dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
17: Kami sebagai tokoh Jawa yang sudah lama di sini, kita selalu mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah Pekanbaru dan apa yang telah dilaksanakan. Masyarakat Jawa selalu bergerak bersama mengikuti Pekanbaru itu selalu maju. Apa yang diprogramkan oleh Wali Kota Agung Nugroho itu kita siap mendukung dan siap kita selalu menjaga ketertiban dan aman sebagai orang Jawa di Pekanbaru ini.
15: Memasuki usia ke-242 tahun, masyarakat berharap Pekanbaru terus tumbuh menjadi kota yang maju, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga, Kota Pekanbaru diharapkan mampu menjadi kota yang semakin sejahtera dan nyaman bagi semua kalangan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kelompok tani milenial di Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, saat ini mengembangkan budidaya semangka seluas 2 hektar lebih dengan jumlah mencapai 6.000 bibit. Pengolahan dengan 2 sistem diterapkan dengan mulsa dan tidak menggunakan mulsa. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Predikat petani milenial bukan sekedar jorgan. Abdul Razak, ketua kelompok tani milenial Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, membuktikan anak muda bisa maju di dunia pertanian. Selama 10 tahun terakhir, ia bersama kelompoknya menjulap lahan gambut menjadi area produktif yang ditanami semangka, cabai, jagung, sawi, kangkung, dan bayam. Kali ini kelompok tani yang diketuai Abdul Razak membudidayakan semangka di lahan seluas lebih dari 2 hektar dengan jumlah pohon mencapai 6.000 batang. Ia merupakan kali kedua mereka menanam semangka di lahan gambut Pulau Bengkalis setelah sebelumnya hanya sebatas uji coba di lahan bekas terbakar. Berbeda dengan petani konvensional, kelompok tani milenial ini sudah meninggalkan cangkul. Pengolahan lahan kini menggunakan mesin bedengan dan mesin rotari. Mereka juga memanfaatkan alat risol cek untuk mengetahui kandungan tanah serta menerapkan sistem irigasi tetes seperti yang digunakan petani di Pulau Jawa.
19: Pertaniannya udah lama Om, jadi sekitar 10 tahunan lah lebih kurang. Jadi untuk membudidayakan semangka ini termasuk yang kedua kalinya di lahan gambut Pulau Bengkalis.
20: Kali ini berapa banyak sepercaya berapa hektar yang terlihat?
19: Untuk sementara ini yang kita budidayakan di lahan ini sekitar 2 hektar lebih kurang. Kalau pohonnya sekitar 6 ribuan lah.
18: Sementara itu anggota kelompok tani milenial Milkan menyebutkan pola tanam yang dilakukan dengan menggunakan 2 sistem, yakni dengan menggunakan mulsa dan tidak menggunakan mulsa. Dikatakannya yang menggunakan mulsa tanaman lebih teratur tumbuh dan sama besar.
21: Ada yang enggak koyak, dimanfaatkanlah lagi.
19: Oh gitu.
21: Nah, lebih mudah yang pakai mulsa lah dia, Pak.
19: Oh gitu ya. Suburannya?
21: Tanah dia bisa serempak. Setidaknya dia dalam pertumbuhan pun beda juga dia, Pak. Kalau ibaratnya sana itu buat lebih banyak yang enggak serempak daripada serempak. Kalau ini hampir rata serempak semua.
19: Iya, ya.
21: Itu dia perbedaan.
18: Selain semangka, kelompok ini juga menanam cabai dan jagung manis. Untuk cabai, sekali panen bisa mencapai 200 kg dan total hingga akhir musim mencapai 2 ton lebih. Hasil panen disalurkan ke pasar-pasar tradisional dan pasar Terubuk Bengkalis. Untuk jagung manis, hasil uji coba mencapai 1,5 ton dan setelah uji hasilnya mencapai 2,3 ton. Pemasarannya bisa langsung dipenuhi oleh pedagang kecil dan pasar Terubuk Bengkalis. Ia juga menambahkan untuk mengatasi kendala lahan gambut, tanaman hanya membutuhkan dolomit dan juga pupuk kandang dengan dolomit yang dilebihkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Petang.

0: Pendengar, Timnas Prancis memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Senegal pada laga grup I yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, East Rutherford, Amerika Serikat pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu 17 Juni 2026 dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Les Blues meraih 3 poin penting dalam persaingan menuju babak gugur. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama, Prancis akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-66. Sang kapten Kylian Mbappe sukses menjebol gawang Senegal dan membawa timnya unggul 1-0. Gol tersebut menjadi titik balik permainan yang sebelumnya berlangsung cukup ketat. Prancis semakin menjauh pada menit ke-82 melalui gol pemain pengganti Bradley Barcola. Penyerang muda itu memanfaatkan momentum serangan cepat untuk mengandakan keunggulan Les Blues menjadi 2-0. Drama terjadi pada masa tambahan waktu, di mana Senegal memperkecil ketertinggalan lewat gol Ibrahim Baye pada menit ke-95, sehingga skor berubah menjadi 2-1 dan sempat membangkitkan harapan tim asal Afrika tersebut. Namun hanya satu menit berselang, Mbappe kembali menunjukkan kelasnya. Penyerang dalam Prancis itu mencetak gol kedua sekaligus memastikan kemenangan 3-1 pada menit ke-96. Gol tersebut juga mengukuhkan Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis. Hasil ini pendengar menempatkan Prancis di jalur positif pada awal fase grup, sementara Senegal harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya jika ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya dari grup I yang juga dihuni oleh Irak dan Norwegia.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peluncuran buku Jejak Satu Tahun Anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif, menjadi momentum refleksi perjalanan pengabdian dan perjuangannya selama setahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, Esef Arianto, mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah, untuk tidak percaya oknum yang mengiming-imingi dapat meloloskan pada penerimaan siswa baru. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
2: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Mendengar, kembali kita bersama masih dalam rangkaian Rio Pagi, dan selanjutnya kami hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mencatat telah memperbaiki sekitar 1.000 titik penerangan jalan umum PJU sepanjang tahun 2026. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan protokol dan jalan arteri guna meningkatkan kualitas penerangan serta kenyamanan para pengguna jalan. Dilansir dari laman rri.co.id, mendengar, Kepala Dishub Pekanbaru Maskur Tarmizi mengatakan kerusakan yang ditangani meliputi kabel putus atau dicuri, panel yang tidak berfungsi, hingga bohlam yang rusak. Menurutnya, perbaikan tersebut merupakan kegiatan rutin yang terus dilakukan para pemerintah daerah. Untuk memastikan seluruh lampu jalan berfungsi dengan optimal, pendengar, Dishub melakukan pemantauan dan juga patroli malam secara berkala. Jika ditemukan PJU yang padam, petugas akan segera melakukan perbaikan sesegera mungkin setelah laporan diterima. Maskur menegaskan, mendengar, seluruh sarana pendukung seperti mobil tangga, kendaraan operasional, lampu dan juga kabel selalu disiapkan agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat. Langkah ini tentu dilakukan untuk memastikan jalan-jalan di Kota Pekanbaru tetap terang dan aman bagi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar

0: banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Feel how the planets become one. Take the drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball.
2: Baik pendengar, kami informasikan kepada Anda setelah lagi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Polda Riau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan laporan arus lalu lintas di Kota Pekanbaru, pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Bripto Febi. Halo, selamat pagi Bripto Febi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bripto Febi. Izin melaporkan situasi Kamsel Kipcer Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini, Rabu 17 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol. Dapat kami laporkan saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Tagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan, di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan, dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Tagi Arengka, yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati, serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari dari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tambusai, ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun, di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat Jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai, ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya di pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, Di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terdapat sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun, kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari Jalan Karudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat, yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan, mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini, antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsultan Malaysia dan U-turn pernah MTQ ataupun di Dobra Sola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipsar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru, bersama saya Bribtu Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Bribtu Febi. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Lantas Polda Riau.

Baik, mendengar kebersamaan kita masih berlanjut dalam rangkaian Rio Pagi. Dan sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program A3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilaporkan.